0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
2: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Gitu ya. Si, kondisinya lebih kurang satu. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
3: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
1: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
5: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
4: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa? Polanya itu udah Indonesia banget. Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
6: Pak Dino sudah menyampaikan salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara atau bernegara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa ini sering soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita kuliner dan sebagainya melalui kita wisata ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
5: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
7: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
12: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
11: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
12: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
12: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren, ya.
2: Benar sekali.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakat.

0: Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadyasin, MTQI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf

0: Bahwa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara, kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan

0: roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari...
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengan namamu, ku percayakan hidup. Dengan darahmu, kau masuk hidup ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Agan baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basalto ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Mau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Ya, sapaan apa kabar tentu tidak asing lagi bagi pendengar kami. Dan kami pun ingin mengetahui kabar Anda. Jika Anda memerlukan informasi layanan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 dan 0813-157-11811. Kami terus berharap bahwa Anda dalam membangun keluarga bahagia, jangan pernah menjadi putus asa, karena dinamika hidup selalu akan bersama dengan kami. Tetapi semua masalah pasti dapat diselesaikan dengan baik. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali buat pendengar, Bapak Ibu yang luar biasa. Tetap semangat.
1: Semangat, Pak, ya. Semangat untuk terus berjuang.
2: Ya, mengikuti siaran ini dengan baik.
1: Baik, ya. Pendengar, kami dalam siaran ini kita membahas terus secara berkesinambungan dalam topik-topik mendatang tentang pola asuh orang tua, peran dan fungsi, dan sebagainya, khususnya dalam perubahan-perubahan zaman ini. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang awal pembentukan sikap dan perilaku anak. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas topik yang sama, jadi ini kelanjutan dari topik yang pertama.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sama halnya dengan orang dewasa, anak pun memiliki karakteristik tersendiri dan karakter setiap anak mungkin berbeda-beda. Tetapi anak memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang tinggi dan suka melakukan segala sesuatu dengan spontan. Dua karakteristik ini bisa dimanfaatkan untuk melatih kemandirian si kecil. Lalu, bagaimana caranya mengembangkan karakteristik anak usia dini? Respon awal, jika kita sepakat bahwa anak usia dini adalah usia golden age, maka proses pembentukannya perlu pengorbanan waktu, ada kalanya prioritas, perencanaan program, tahapan pelaksanaan, dan evaluasi. Dan ini pernah dibicarakan oleh Pak Sukamdi di beberapa waktu yang lalu. Pak, dalam pengembangan sikap dan perilaku anak usia dini berbasis karakter, apa yang perlu diperhatikan?
2: Ya, wah, pertanyaannya tentu sudah menjadi sebuah kebutuhan kita bersama ya, Bapak Ibu pendengar radio yang sangat setia dan begitu antusias untuk tidak sedikit pun kehilangan momen-momen seperti ini.
1: Ya.
2: Nah, kehidupan tipologi anak itu memang memiliki karakter atau tipologi kepribadian yang berbeda-beda. Ya, kalau Socrates itu menampilkan ada yang sifatnya sanguinis atau periang, ada yang melankolis, sedikit mudah terenyuh hati, ada yang cool, ada yang dingin, ada yang flegmatis, ada yang pendiam dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita perlu memahami karakteristik tipologi daripada anak kita. Jadi kenapa disebut golden egg di usia dini? Karena itu adalah pertama dan yang utama seorang anak mengenali segala sesuatu di dalam dirinya tentang hal-hal yang baru. Makanya dalam psikologi kepribadian itu dikatakan setiap anak memiliki kebutuhan pemenuhan kepribadiannya sesuai dengan usia waktunya. Makanya kalau anak lambat dalam memenuhi perkembangan jiwanya, maka biasanya disebut abnormal gitu ya. Nah, itu namanya perkembangan kejiwaan yang membentuk sebuah karakter pada masa perkembangan. Makanya disebut golden egg, itu artinya itu memang tahun keemasan, bukan berprestasi, tetapi tahun keemasan adalah mengisi pembentukan dasar karakter. Nanti ada golden egg pada usia prestasi pendidikan, oh itu usia 19 sampai 24 dan seterusnya, ada olahraga ya, itu usia golden age, usia prestasi untuk mendapatkan pemenang itu usia sekian. Jadi hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam membangun kehidupan karakter daripada anak itu adalah yang disebut dengan perhatian.
1: Perhatian.
2: Baik yang langsung atau pengawasan melekat, atau tidak langsung atau lewat pengawasan pengantara. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa menemukan perkembangan yang salah atau yang baik terhadap anak kita. Kita dapat menemukan penyimpangan perilaku apa yang terjadi bagi karakteristik anak kita, ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kelakuan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa, ya. Contohnya, anak itu seharusnya sudah bisa makan sendiri, tapi disuapi terus sampai SMA saja masih minta disuapi. Nah, berarti ada problem di situ, ya.
1: Ya.
2: Dan memberi inovasi dalam mengembangkan tujuan hidupnya. Jadi makanya kadang orang tua itu bertanya, nak, kamu punya cita-cita apa? Oh, baru SD, saya maunya jadi polisi. Nanti SMP tanya lagi, ayo pengen jadi apa? Oh, aku jadi guru saja. Ketika kita bisa mendapat jawaban-jawaban itu, tinggal orang tua bagaimana mempertajam perhatian kita dalam membangun karakter kita, supaya karakter anak-anak kita, bagaimana kita punya sebuah keputusan yang pasti di usia kapan, merintis tujuan hidup mulai usia kapan, bagaimana mempersiapkan mereka dalam dunia pendidikan, dunia pergaulan, dengan siapa dan terbentuk seperti apa. Karakter yang pertama dan utama itu terbentuk dalam diri orang, dalam diri keluarga, khususnya efek pengaruh daripada figur papa mamahnya. Itu sangat mempengaruhi pola karakter daripada anak itu.
1: Ya, jadi sebagai orang tua, proses-proses pertumbuhan itu selalu mendapat perhatian ekstra ya, Pak?
2: Ya, seharusnya demikian ya.
1: Ya. Kemudian, Pak, untuk pengembangan karakter anak usia dini, apakah diperlukan strategi? Karena kadang-kadang kan susah juga nih ngurusin anak kecil-kecil ini. Apalagi orang tua yang bekerja, ayah ibunya bekerja. Nanti lama-lama pengasuhnya yang lebih dominan mengasuh
2: iya.
1: Hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan anak itu.
2: Iya, betul. Saya senang dengan beberapa cerita dari para pendengar ya, beberapa waktu lalu, bahwa ada orang tua yang memiliki kesadaran yang baik bagaimana mempersiapkan anak dari usia dini sampai kepada proses kematang dan kemandirian. Tapi ada juga orang tua yang masa bodoh dalam hal mengelola keberadaan anak itu. Yang penting anak itu urip, nih wong Jawa ya.
1: Apa itu urip?
2: Yang penting hidup.
1: Oh, gitu. Jangan sampai dipikir burung, burung urip.
2: Jadi yang penting kamu itu hidup, makan 3 kali, dan sebagainya. Jadi sampai batas, tapi gagal dalam mengelola dan mempersiapkan. Nah, orang tua memang harus punya strategi, artinya punya satu pemikiran tujuan dan masa depan anak. Nah, kebanyakan orang tua dalam mengasuh anak memang diserahkan pada keadaan yang ada, secara empiris, secara lingkungan, atau pada sekolah. Ya, pokoknya masa sekolah reso ngatur anak, nah, malah sekolahnya yang disalahkan. Ya. Yeah. Yang penting orang tua kerja cari duit untuk anak. Ya, disinilah pentingnya. Makanya penting orang tua membuat satu strategi hidup dalam mengasuh anak, seperti misalkan tahap yang pertama itu buat tahap perencanaan. Wong hamil saja direncanakan kok.
1: Iya.
2: Aku hamil nanti cesar. Kan banyak sekarang wanita-wanita karier itu supaya masih seindah warna aslinya, enggak mau lewat jalan tol.
1: Jadi bongkar muat aja.
2: Bongkar muatan saja. Cepat 15 menit sudah keluar apa saya ngertinya. Nah, itu juga itu bagian daripada perencanaan. Nanti merencanakan dalam hal asuh. Dari taman gizinya, wah mesti harus susu yang kelas, yang protein tinggi, macam-macam. Nah, itu disebut perencanaan. Makanya penting merencanakan tumbuh kembangnya anak. Kemudian mulai tahap yang kedua itu pelaksanaan. Bagaimana? Usia 1, usia 2 kan ada perencanaan yang salah itu ketika umur 3 tahun sudah disekolahkan untuk bisa baca, nulis, berhitung. Ya, dianggap kalau anak usia 3-4 tahun sudah bisa menulis, membaca, berhitung itu, wah anakku pinter, jagoan, prestasi. Dalam dunia pendidikan justru itu keliru.
1: Keliru ya Pak?
2: Malah keliru karena apa, itu terjadi satu pemaksaan di dalam tumbuh kembangnya anak, sehingga ketika anak seharinya sudah baru semangat belajar, tapi pada akhir masa masuk kuliah itu justru dia mengalami kejenuhan. Karena sudah jenuh sekolah, jenuh belajar. Bapak psikologi anak kita, Pak Seto ya namanya.
1: Ya.
2: Justru anak yang baik itu masuk SD itu memang yang paling baik itu 7 tahun. Ya. Karena itu sudah mulai masuk pada fase mengenal yang dia pengen tahu. Jadi emosinya itu katanya sudah lebih baik dibandingkan kalau dia 3-4 tahun dianggap supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, sebenarnya ada pelaksanaan-pelaksanaan yang harus hati-hati di dalam hal ini. Ya. Kemudian yang ketiga, telunya tahapan pengadaan fasilitas. Apa fasilitas yang dibutuhkan anak, bukan apa yang diinginkan anak. Ya. Jadi kalau diinginkan anak, anak pengennya semua dipunyai, tapi tidak semua berguna untuk usia anak. Ya. Anak pengen, Pak, aku belikan pedang. Ya kan, kalau dikasihkan tenang, malah kacau.
1: Dari pedang, Pak, aku kepengen kampak.
2: Nah, itu dia. Nah, banyak orang tua memberikan fasilitas anak itu sebenarnya tidak dibutuhkan.
1: Ya.
2: Tapi itu kepuasan orang tua merasa menjaga image bahwa orang tuanya itu mampu, kaya, dan sebagainya. Bayangin, anak belum lahir sudah diberikan sepeda motor mini. Nanti umur TK itu sudah diberikan motor-motoran yang pakai gas, yang bisa lari kencang.
1: Yang jadi paling hebat nih Pak.
2: Iya.
1: Anak ulang tahun belum dewasa sudah diberikan jet.
2: Nah, itu dia.
1: Jet pribadi.
2: Jet pribadi. Bayangin, itu memang nampaknya wah semua orang akan kagum, hebat, wah orang tuanya luar biasa. Tetapi coba anak itu suruh nyopir jet itu sendiri. Enggak ada masa penuaian untuk anak itu, kecuali malah
1: lama-lama dimasuk. Pilotnya bosnya untuk anak umur 3-4 tahun.
2: Nah, ya, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi mesti kata pengadaan fasilitas itu harus terukur, terencana, dan sistematis dengan baik. Kemudian pengembangan pencapaiannya. Kira-kira anak itu nanti kalau diberikan fasilitas seperti ini, pencapaiannya sampai di mana? Nah, orang tua pun dalam memberikan fasilitas, perencanaan itu juga pencapaian. Contohnya, anak saya kelas 1 SD, dia harus bisa lolos masuk SD negeri, misalkan. Ya, atau swasta yang favorit misalkan. Itu namanya pencapaian, perencanaan. Yeah. Nanti prestasinya paling tidak sudah bisa baca tulis. Tapi kan dan orang tuh enggak, pokoknya dari kelas 1 sampai lulus SD kalau tidak ranking 1 lebih baik pelihara domba. Wah. Ada yang diancam begitu, termasuk orang tua saya dulu.
1: Nah, kalau domba itu pasti bisa tulis kali ya. Ya.
2: Jadi dulu kalau saya masih kecil dulu, orang tua kalau kamu nggak naik kelas, lebih baik pulang desa, kamu pelihara kambing saja. Begitu ya. Nah akhirnya kita merasa terpacu untuk mencapai itu. Walaupun tidak semua orang tua juga punya strategi itu. Tapi tentu ada. Tapi yang penting kita memberikan anak itu rangsangan untuk mencapai sesuatu.
1: Ya.
2: Kemudian kita mengevaluasi kenapa pencapaian itu tidak selesai, kenapa tujuan itu belum sampai kepada anak, anak punya problem apa dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, orang tua, semangat bahwa anak kita dilahirkan bukan untuk menjadi korban dari kebodohan orang tua, ya, tetapi justru disitulah orang tua mempraktikkan strategi untuk menjadikan anak kita tentunya nasibnya lebih baik daripada orang tuanya. Biasanya motonya begini, Nek, kalau bisa tuh anak harusnya lebih baik daripada nasib orang tuanya. Kalau orang tuanya tukang becak, ya anaknya kalau bisa jadi juragan becak.
1: Nah,
2: begitu
1: gitu.
2: Cara. Biasanya begitu kalau orang tua ngomong. Ya
1: betul.
2: Termasuk saya juga begitu. Kalau papa ini sudah bisa S1, ya anaknya kalau bisa jangan juga S1, ya belajarlah untuk bisa S2. Loh kalau papa S2, ya anaknya S3. Lah ini papa belajar S3. Lah kita mau apa? S teler.
1: S mambo.
2: Ya artinya itu rangsangan, strategi untuk mencapai yang terbaik buat anaknya.
1: Ya, pendengar, apakah Anda menjadi motivator yang baik? Apakah Anda menjadi contoh yang baik? Apakah dengan mendengar yang di beritahukan oleh Pak Sukamdi tentang tahap-tahap untuk bagaimana sebagai orang tua merencanakan sesuatu, ada pelaksanaan, ada pengadaan fasilitas, pengembangan pencapaian, dan evaluasi tujuan. Jangan-jangan Anda malas untuk itu. Jangan-jangan ya seperti tadi, asal apa Pak? Urip.
2: Asal hidup. Sing penting urip.
1: Sing penting urip.
2: Gitu Jawa. Loh.
1: Ya, pendengar, anak bukanlah domba atau sapi, tapi anak adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Hubungi kami untuk konsultasi di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga, dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, dalam pembentukan karakter anak, seringkali orang tua lengah. Ya, bagi orang tua di kota-kota besar, kebutuhan hidup memang sangat meningkat, diperlukan, menyediakan fasilitas. Sehingga kadang-kadang mereka bekerja untuk mendapat income atau penghasilan yang layak. Tapi Anda perlu ingat bahwa anak memerlukan perhatian khusus dalam masa-masa pertumbuhannya. Pak Kamdi, untuk pembentukan karakter disiplin pada anak, tentu perlu memperhatikan pribadi anak. Pada anak yang agresif, gaya ketat dapat dilakukan. Anak periang, anak humor, dan canda keakraban biasanya lebih berhasil. Demikian juga bagi anak sensitif. Sehingga cara atau bagaimanakah orang tua dapat mengetahui dengan jelas pribadi sang anak? Karena tidak semua orang tua memperhatikan hal-hal seperti ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi karena memang orang tua kurang punya referensi kekayaan tentang bagaimana mengenal pribadi, ya. Contohnya begini, nanti kita akan lihat kenapa kita bisa mendapatkan hasil anak seperti ini. Contohnya begini, ada 4 tipe. Kalau orang tua itu mengedepankan disiplinnya tinggi, tapi kasih sayangnya rendah, itu produk karakter yang dihasilkan ke anak itu menjadi anak yang suka memberontak. Jadi kalau anak memberontak itu pasti disiplinnya terlalu tinggi tapi kasih sayangnya rendah. Sehingga orang tua ini sedikit-sedikit mendisiplin anak. Nggak tahu dengan cara apa, kekerasan, aniaya dan macam-macam atau maki-maki dan sebagainya. Ya. Kalau disiplinnya rendah tapi kasih sayangnya terlalu tinggi, itu akan menghasilkan anak-anak yang manja. Ya. Karena orang tua jenis ini selalu lebih suka menggunakan kata ya agar anak itu tidak nangis. Ya. Tapi kalau disiplin tinggi sedikit-sedikit tidak boleh. Nah, kalau ditanya, kenapa anak saya manja ya, Pak? Itu pasti karena disiplinnya dalam rumah tangga itu rendah tapi kasih sayangnya tinggi. Nah, kalau disiplinnya rendah, kasih sayangnya rendah, ini menjadi anak yang gampangan. Sehingga karakternya terbentuk dengan mendengar apa kata orang. Ya. Anak kayak begini paling tidak betah di rumah. Tidak betah. Karena apa? Selalu mengatakan, loh teman saya aja boleh kok. Kok papa mama melarang. Sehingga orang tua begini selalu mengatakan terserah kamu. Biasanya orang tua yang memiliki anak gampangan, terserah kamu deh, atur saja. Ini hasilnya pakai itu. Nah, yang paling baik disiplinnya tinggi, tapi juga mesti kasih sayangnya tinggi. Kapan kita mengatakan tidak boleh, kapan kita sepakat menyetujui, ketika kita melukai, menyakiti hati anak, maka tunjukkan bahwa orang tua juga bisa minta maaf dan menyelesaikan itu sebagai bentuk kasih sayang. Makanya kalau mendisiplin anak, tidak boleh dengan tangan langsung. Harus menggunakan alat. Maka kata apa, kalau orang luar Jawa ya, khususnya dulu saya pernah lama di Sulawesi, itu kalau mendisiplin anak itu pasti pakai rim. Kalau di Ambon itu cenderung pakai tongkat, bukan pakai balok, tapi pakai tongkat. Itu pun untuk memukulnya nggak di sembarang anatomi tubuh, cukup di pantat. Dan setelah itu jangan termengatakan rasain lu, papa hajar kamu, nggak. Ketika anak kita disiplin, baru kita selesai, kita perlu kita minta maaf, kita jelaskan mengapa saya mendisiplin kamu. Nah, hal inilah yang seringkali orang tua abaikan. Ya, akibatnya apa?

0: Dalam banyak hal jenis-jenis keberibadian itu, karena walaupun sangat begitu ragam dan kompleks dalam karakter anak-anak kita, ya, yang penting jangan memberikan label kepada anak kita itu dengan label karakter yang buruk, ya, dasar anak jelek, keturunan harimau.
1: Nanti dia jawab.
0: Lah ya jawab.
1: Kalau gitu bapak anak harimau.
0: Iya. Jadi ya. Kedua, kadang-kadang orang tua karena tidak siap itu menjadikan anak itu seperti aib keluarga. Dan saya pernah menangani kasus ini ya. Karena pada waktu dia SMA, terus dia punya pacar, baru kelas 2 SMA punya pacar yang sudah kerja, maaf kata ya, ini ya, dalam dunia pergaulan hamil. Nah ketika hamil itulah dia merasa bahwa anak yang dikandung itu aib bagi masa depan ibu ini. Ketika dia sama sekali tidak mau merawat, tidak mau menyusui, pokoknya dia merasa masih seperti anak SMA, mau sekolah kelas 3-nya. Dan apa akibatnya setelah muncul karakter begitu, betul-betul dia kehilangan anaknya. Karena dia menganggap bahwa saya gak butuh anak, itu aib bagi masa depan saya. Nah, akhirnya ya
1: dosa lamu dewe.
0: Ya, akhirnya lakinya dengan orang tuanya yang ngasuh dia sampai sekarang. Sekarang sudah pindah ke Australia.
1: Rugi sendiri toh.
0: Iya, jadi sering atau mengklaim bahwa itu anak durhaka karena anak yang enggak bisa taat orang tua, yang menghabiskan ini dan itu, perbuatannya salah, dan anak ada yang anak bawa gara-gara kamu lahir kaya jadi miskin. Jadi hal-hal seperti inilah yang sering merusak tumbuh kembangnya daripada karakter anak. Dia pikir bahwa dengan begitu ya dipikir orang tua itu sangat mengasihi, padahal anak itu juga punya daya sensitif sendiri, punya kepekaan, karena nilai daripada karakter itu kan kepekaan, sifat karakter, sensitivitas itu kan anak berbeda-beda.
1: Lalu bagaimana dengan orang tua yang suka membandingkan anak?
0: Jadi dilahirkan hanya untuk menjadi korban abuse
1: dari orang tua.
0: Daripada orang tua itu, makanya harusnya orang tua jangan punya kebiasaan dengan membanding-bandingkan anak, sebab itu akan merusak tabiat, karakteristik atau kepribadian anak, sehingga anak itu nanti akhirnya menjadi anak yang minder. Contohnya, ada orang tua kalau manggil anak itu selalu dimulai dengan kata bodoh. Sehingga anak itu di kelas, di sekolah selalu senang kalau dibilang bodoh.
1: Bodoh?
0: Ya, jadi itu problem orang tua karena suka membandingkan. Ya, jadi anak akhirnya menjadi luka batin karena ucapan daripada orang tuanya, dan dia belum bisa membalas, dan itu disimpan di dalam dirinya bahwa saya memang betul-betul bodoh lah, untuk apa saya pinter.
1: Nah, jadi saya bodoh aja.
0: Akhirnya bodoh aja gitu, karena
1: mau pinter tetap bodoh.
0: Nah, jadi itu yang kedua, kita harus menghilangkan julukan anak mama atau anak papa. Ya, dasar anak mama ya begitu tuh, anakmu tuh mah anakmu. Nah, sebenarnya dalam konsep itu sebenarnya kita sudah mendiskriminasi kehadiran anak itu sendiri, tidak penting, ya, tidak membanggakan. Jadi banyak anak menjadi korban bukan karena dianiaya, tapi kekerasan verbal ini ya. Dari julukan, dari membandingkan, dari kata-kata yang kasar, yang anak nakal, anak bodoh, anak yang tidak berguna. Nah, sebenarnya itu merusak gambar diri. Saya punya anak didik pada waktu saya masih aktif ngajar di SMK. Itu anak itu memang pengen kurus. Tapi dia makan sedikit dia tetap gemuk. Dia puasa juga badannya tetap segitu. Sehingga orang tuanya itu malu kalau dibawa kemana-mana. Akhirnya orang tua itu menitipkan asrama di sekolah itu. Gitu. Nah, teman-temannya selalu memanggil dia itu bukan nama aslinya, tetapi nek dalam tokoh pewayangan itu Limbo.
1: Gendut itu Limbo.
0: Ya, Limbo itu gendut, pendek, hitam.
1: Aduh.
0: Nah, jadi dia kalau nanti ketika satu waktu orang tuanya mau ketemu dia, saya mau ketemu Ani. Ani siapa ya, Pak? Oh, yang gemuk pendek. Oh, Limbo. Jadi
1: aduh kasihan ya, sekali.
0: Itu artinya merusak gambar kepribadian karakter anak. Gak boleh orang tua
1: waduh
0: ngomong begitu ya.
1: Itu menghina ciptaan.
0: Iya, sang pencipta juga merendahkan orang tuanya sendiri.
1: Iya.
0: Orang tua panggil Ani, tapi enggak ada Ani, Pak. Tapi kalau ciri-cirinya itu kayaknya Limbo deh.
1: Aduh, ya sudahlah, ampun deh. Ya, pendengar, ini efek dari orang tua yang tidak berpikir jauh. Kadang-kadang ada julukan item, tem-tem-tem. Atau gendut, tadi Limbo, ini dot-dot. Waduh, ya. Ini penting untuk diperhatikan. Bapak Ibu, kami percaya program ini memberikan masukan yang baik. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 087879058229 atau 0813-157-11811. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan Anda dan anak Anda di masa depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak hal yang kita akan bicarakan tentang bagaimana peran orang tua, apa yang perlu diperhatikan, dan juga bagaimana menjadi teman atau menjadi sahabat bagi sang anak tanpa melepaskan posisi Anda adalah orang tua. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang perlu Bapak sampaikan bagi pendengar kami, terutama bagi para orang tua dalam rangka membentuk karakter anak?
2: Ya, seharusnya orang tua, Bapak Ibu yang terhormat ya, anak itu bukan sekedar kita lahir atau korban daripada perilaku orang tua, ibu dan bapak. Tapi kita harus menempatkan anak itu sebagai pribadi yang punya karakter yang unik, istimewa, dan membanggakan kehormatan. Nilai itu harus tumbuh kembang dalam pikiran paradigma orang tua. Ya, kenapa? Karena itu tugas, fungsi bagi orang tua kepada anak agar memahami tumbuh kembangnya yang sehat, supaya anak kita punya karakter dalam perkembangannya itu sehat. Ya, adalah bisa dengan cara menempatkan anak sebagai harta karun kita, pewaris keturunan masa depan. Jadikan sebagai sumber motivasi dan sebagai penerus keluarga, bahwa anak itu adalah anugerah Sang Pencipta untuk membuktikan kehormatan dan kelangsungan keluarga kita dan masa depan. Pastilah anak kita kita pandang sebagai anak yang unik, baik dan istimewa.
1: Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran Radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Harapan kami bahwa apa yang sudah disampaikan, walaupun ada banyak yang lebih mendetail, lebih dalam, sehingga kami percaya bahwa waktu dalam kesempatan ini memang terbatas. Tetapi Anda dapat melakukan konsultasi bersama kami di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Kami dapat melakukan sharing, diskusi, atau keluhan-keluhan yang Anda hadapi. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham, pemain-pemain sangat baik dan sampai akhir tidak fokus di sini. Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini promosi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah. Dan saat itu kami...
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1.

pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah prestasi hari ini.

0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Jack.
1: Nope.
2: Coba foto lu di pagar kapal. Mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari Berita, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal melalui ruang digital. Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una akui penanganan sampah belum maksimal, kekurangan armada menjadi kendala.
1: Menurut Kepala Bidang Persampahan Limba B3 dan Pengendalian Otong Muhammad, selain keterbatasan jumlah armada, gangguan teknis pada kendaraan juga kerap menghambat operasional pengangkutan sampah. Proses pengangkutan sendiri baru akan dimulai setelah selesai sholat subuh, sehingga membutuhkan tambahan kendaraan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sampah warga yang sudah tersimpan di penampungan tetap diangkut, namun harus menunggu jadwal atau rute armada. Hal ini dilakukan guna mengatasi keterbatasan armada pengangkut sampah.
2: Karena mengingat juga kita di Kabupaten Tojo Una-Una ini armada kita ini belum lengkap karena masih banyak kekurangan termasuk mobil kita. Pengangkut sampah itu tetap kita rute, tetap kita angkat. Misalnya ini kita angkat pada hari ini, tidak mungkin lagi besok kan ada rute lain. Nah itu masalahnya, tidak ada terlewatkan. Terkecuali kita tidak lakukan berarti kita punya armada rusak atau tersedia rusak.
1: Menurut Otong, untuk memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah, pihaknya telah menyebar nomor kontak armada pengangkut sampah, sehingga jika terlewati, warga bisa menghubungi pihak kebersihan untuk melakukan pembersihan atau mengangkut sampah yang tersimpan di bak penampungan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-6 kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan ke-6 kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Sarana prasarana jadi kendala dalam pengembangan kualitas atlet volleyball.
1: Voli adalah olahraga yang sangat bergantung pada kualitas fasilitas untuk mengasah teknik tingkat tinggi seperti smash, blok, dan skema pertahanan. Namun menurut salah satu atlet volleyball putri Tojo Una-Una, Amelia Natasha, keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi salah satu batu sandungan terbesar yang membuat potensi atlet voli Tojo Una-Una belum meledak secara maksimal.
6: Bahwa kalau sarana dan prasarana, kalau voli kayaknya masih butuh ditambahkan. Saya sendiri sebagai atlet melihat perkembangan voli ini masih banyak kekurangan, terutama dari sisi sarana dan prasarana, tempat latihan masih minim.
1: Keterbatasan ini membuat aktivitas latihan para atlet-atlet voli Tojo Una-Una hingga saat ini belum maksimal. Karena itu, Amel berharap Pemkab Tojo Una-Una memberi perhatian serius terhadap pengembangan sarana-prasarana untuk menunjang proses latihan.
6: Kami harap pemerintah agar menyiapkan fasilitas yang lebih layak untuk atlet-atlet muda supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya.
1: Harapan para atlet voli terhadap penyediaan sarana dan prasarana Sarpras yang memadai merupakan isu krusial demi menunjang prestasi olahraga voli di Touna. Tanpa fasilitas penunjang yang layak, menurut Amel, potensi atlet muda sulit berkembang secara maksimal dan kesiapan operasional dalam turnamen besar seringkali terhambat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal melalui ruang digital.
3: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal melalui ruang digital. Anggota MUI Tojo Una-Una Hamdi Mahdin Elsi mengatakan, perkembangan media sosial membuka ruang luas bagi penyebaran berbagai informasi termasuk konten keagamaan yang berpotensi menyesatkan. Hamdi menilai masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan konten yang diterima melalui media sosial.
8: Kami dari MUI untuk meng-counter hal ini. Pertama, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan media sosial juga untuk meng-counter pemikiran-pemikiran atau paham-paham radikal yang muncul. Ya, sebagaimana mereka pakai itu untuk menyebarkan paham radikal, maka kami juga gunakan medsos untuk menyebarkan paham-paham yang lebih toleran untuk melawan paham-paham radikal.
3: Hamdi juga menekankan pentingnya merujuk pada sumber keagamaan yang kredibel agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan. Menurutnya, pencegahan paham radikal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat.
8: Mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengambil ilmu dari lembaga-lembaga yang punya otoritas. Ya, seperti MUI misalnya, lembaga-lembaga Bahsul Masail yang sudah jelas minimal, kalaupun tidak ambil dari lembaga-lembaga yang punya otoritas, lembaga-lembaga keagamaan yang punya otoritas, minimal jangan mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang yang sifatnya anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
3: Hamdi mengajak masyarakat menggunakan ruang digital untuk menyebarkan pesan keagamaan yang damai, memperkuat persaudaraan serta menjaga persatuan bangsa. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
1: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna, Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
1: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojounouna mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal melalui ruang digital. Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojounouna gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmo Titane, editor Sasriel Wasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayu. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di siang ini di hari Minggu 20 September 2026 dan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08 0821 2850 2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini siang-siang Ibu Ria?
1: Lagi ada duduk-duduk santai abis minum air panas.
0: Duduk-duduk santai minum air panas. Aduh, terik-terik minum air panas lagi ya. Tidak apa-apa supaya hilang penyakit ya. Oke, silakan. Mau dengar lagu yang siapa nih, Bu Ria?
1: Lagunya Mega Mustika, Satu Pondok Dua Cinta.
0: Satu Pondok Dua Cinta. Oke, iya. Dicarikan lagunya. Dikirim-kirim.
1: Dikirim-kirim, ada Ibu Far dan Sansarino, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Uga di Kajulangke bersama Bang Rijal. Ada Ibu Megawati bersama Bang Mutar, Ibu Lina di Pusungi. Ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmin Muratoba di Fatma juga. Ada Ibu Bu Eli, Ibu Ece di Bailo, ada Bapak Ros, ada Bapak Nurin juga, ada Ibu Timang, Ibu Rahma, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tanus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini Dan Ibu Lina?
2: Ini lagi masih baring-baring ini Mbak Yuni.
0: Oh, lagi baring-baringnya. Istirahat pokoknya kalau hari Minggu.
2: Istirahat pokoknya iya. Baru panas di luar sana.
0: Jadi bakurung aja dulu ya.
2: Iya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Lina?
2: Lagunya Ridho Roma.
0: Ridho Roma judulnya apa tuh?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan. Oke, dicarikan ya.
2: Iya.
0: Dikirim-kirim.
2: Iya. Ya, mau dikirim dulu buat Ibu Eli, ada Mas Buang Lakoro juga yang lagi sibuk-sibuknya di warung. Ada Ibu Ria, ada Ibu Bunda Megawati sama Abang, ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Ratna, Ibu Timang. Ada juga Pak Nursin dan buat seluruh ya pendengar rampan di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni yang lagi menyiar, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Pak Nursin di Buanerat.
0: Pak Nursin, ada apa ini hari Minggu Pak Nursin?
3: Ada istirahat baring-baring.
0: Istirahat baring-baring. Mau ditemani lagunya siapa nih?
3: Lagunya Caca Handika.
0: Caca Handika judulnya apa Pak Nursin?
3: Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang. Oke, mau dikirim-kirim?
3: Kirim-kirim yang baru masuk Ibu Lina di Pusungi. Ada juga Bunda Megawati di Pusungi, Bunda Muta di Pusungi, semoga sehat selalu. Ada Ibu Rasna Labuan, Ibu Ida di TT. Ada juga Kata Rukmi.
0: Ya.
3: Ibu Fatma Delima, Ibu Uga, Bung Rijal di KJN. Ada juga Ibu Ece di Maleo. Ada Ece di Bailo. Ada Papa Ros, ada Ibu Ria. Pokoknya semua pendengar semoga dalam keadaan sehat semuanya. Siapa nama? Untuk Bayuni dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik. Dan kita ada pesan juga nih, ada pesan teks, katanya lagunya dipilihkan saja. Terima kasih dari Albert di Kota Baobab. Halo, selamat siang ya menjelang sore Pak Albert di Kota Baobab. Nanti lagunya diputarkan setelah sesi yang pertama ya. Nanti kita akan terima dua penelpon saja karena akan diputarkan lagunya Pak Albert salah satunya. Oke, baik pendengar, kita langsung saja ke lagu berikutnya dari Mega Mustika, Satu Pondok, Dua Cinta berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Rempana dan masih di Pro Dangdut tentunya. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura.
0: Neneknya Zura. Ibu Mega. Ada apa ini Dan? Ceria-ceria sekali hari ini.
1: Kue
0: donat. Kue donat, asik. Siapa itu yang bikin?
1: Mau kemari. Baru sampai lagi satu cendol dari Palu.
0: Mantap.
1: Kemarin tengah hari ini. Iya, kemarin sebentar. Belum cendol ada. Tadi malam.
0: Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa ini, Dan?
1: Mau minta lagunya
0: Cukup.
1: Ya kali.
0: Judulnya apa?
1: Cukup. Jangan sampai 3 kali.
0: Oh, jangan sampai 3 kali. Oke. Dicarikan sampai lagunya.
1: Terlewat ditunggu sayang.
0: Belum bisa kalau jauh-jauh. Pulang nah, ini mau istirahat dulu.
1: Oh, nanti ada pasangan baru bisa ya.
0: Iya, nanti mau bawa ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Insya Allah.
1: Dari Palu cuma kamari ya, ini cuma kesana.
0: Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Udah tadi jangan.
0: Iya. Dari trio Pak Pol ya.
1: Kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua ke keluarga. Baru mama Ika juga. Nurkin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo UEC. Baru lagi Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matako. Ibu Ice di Maleo. Ibu Ice sama Papa Cali. Baru lagi buang keluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga. Dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega atau Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, mendengar untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami kembali di 082128502652. Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Waduh, kenapa nih suaranya tidak kedengaran? Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waduh, mohon maaf suaranya tidak kedengaran ya dan terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali setelah ini di 082128502652. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Waduh, terputus juga teleponnya. Boleh dicoba kembali ya. Halo. Halo. Pro Dangdut. Baik, terputus kembali ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pusungi.
0: Masih di Pusungi dan ternyata ini jaringan ya.
2: Iya.
0: Silakan mau dengar lagunya siapa Pak Muhtar?
2: Mau minta lagunya Megizet.
0: Megizet judulnya apa tuh?
2: 19 November.
0: 19 November. Apa tuh ulang tahunnya Pak Muhtar kah? Oke dan dikirim-kirim. Oke,
2: pertama-tama ada Ibu Ria. Sehat, terus juga ada Ibu Timang, ada Ibu Rama, alamat yang sama di Matako. terus juga ada para sahabat Panusin, ada Bapak Ros, ada Ibu Edi, lupa juga ada Pak Ketua kita SC Buang Akoro bersama keluarga, ada juga Ibu Ben, Ibu Bendahara, Ibu Lina bersama keluarga, dan juga ada Ibu Ratna, Ibu Ustazah Rukmi bersama keluarga, dan semua aja mendengar dari tempat yang ketua di mana kami berada. Salam sehat semuanya. Kode Yul dan operator ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Pesungi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada dua penelpon dan juga tadi ada satu pesan ya dari Pak Albert di Kota Baubau. Dan lagunya katanya dipilihkan saja. Nanti kita putarkan juga lagu untuk Pak Albert. Dan pertama kita mau ke lagu dari Trio Pakpol dulu nih. Jangan sampai tiga kali berikut ini.

0: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut, tentunya masih bersama saya Yuni Safira menemani Anda di sore hari ini hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir dengan Pro Dangdut. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami

0: Sari. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Elvi Yunita, Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku dari Elvi Yunita ya.
1: Kirim-kirim ada Ibu Megawati sama Bang Mutar, ada Ibu Ria, Ibu Eri, Ibu Ici, Ibu Oma Zena, ada Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eke, salam hormat, salam sehat. Ada Pak Nusim, Pak Nasrun, sama Papa Ros, Papa Puspa, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, sehat selalu bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Khususnya juga tadi yang teleponnya pada terputus ya, tidak kedengaran suaranya, Anda boleh mencoba kembali di WhatsApp maupun di telepon seluler 0821-2850-2652.

0: Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Waduh, masih belum terdengar nih suaranya. Halo. Saya coba ke penelpon selanjutnya ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya, saya orang Pandelengi.
0: Orang Pandelengi.
1: Om Zain.
0: Oh, Om Zain. Apa kabar nih, ya. Om Zain? Baru jumpa lagi sore ini. Sehat-sehat ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Om Zain?
1: Silakan saja.
0: Dipilihkan saja lagunya. Oke, baik kalau begitu.
1: Ya,
0: mau dikirim-kirim?
1: Oh, sama-sama saja.
0: Oke, baik.
1: Hah? Mbak Aya ini.
0: Mbak Yuni.
1: Oh, Mbak Yuni. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Oke, ada lagunya?
0: Ada, nanti dipilihkan lagunya ya.
1: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Zain di Pandelengi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652. Halo. Halo. Waduh, belum kedengaran nih suaranya. Halo? Baik, tidak kedengaran suaranya dan teleponnya terputus. Nanti boleh dicoba kembali ya. Mungkin di 0821 2850, atau coba di WhatsApp dan di telepon seluler juga. Baik pendengar, kita langsung saja nih ke lagu berikutnya dengan judul Jangan Cintai Aku dari Amdana TT berikut ini.

Baik, pendengar Pro 1 Riri Ampana masih di Pro Dangdut, namun kita sudah di sesi terakhir perjumpaan kita di sore ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, untuk mengakhiri ya perjumpaan kita sore hari ini, karena kita sudah terbatas juga oleh waktu, kami akan hadirkan dua pilihan lagu untuk menemani ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana, dan semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain waktu. Kita dengarkan dua lagu berikut ini.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel,
1: apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pro 1.

0: Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 untuk mengikuti himpunan Gebasari Pati Maju Nusantara 4.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan himpunan Gebasari Pati Maju selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekoril 4 yang akan dipandurkan kami Ahmad Apri Sudin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ahmad Afrisudin. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya, Iswanti Rusdia melaporkan dari RRI Makassar.
3: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air Lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arkudin mengatakan, untuk pengolahan air Lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air Lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air Lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
4: Drainase kolam, drainase Lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air Lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam Lindi.
3: Ditambahkan, keberadaan kolam Lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air Lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
2: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Taneteriatang, Taneteriatang Timur, dan Taneteriatang Barat.
6: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai. Seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
5: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
2: Kemarau panjang cabai rawit di Mamuju tembus 100 ribu rupiah. Selengkapnya, Ahyan Isada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
8: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
9: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
8: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
7: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
2: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presley Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
11: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
10: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses, karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
2: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
12: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
13: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Kalau masyarakat punya alasan-alasan tersendiri, mereka

0: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
1: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
2: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
1: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
4: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
5: Pak Menteri menyampaikan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
4: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu KSOP memastikan aspek kapal, muatan dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
1: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
6: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, di antaranya ketersediaan stok secara nasional, apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
7: Sehingga khususnya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
6: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Toli-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
7: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau tanyakan hubungan ke Depo Pertamina persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir, nah yang bisa menjawab persoalan ini secara detail secara adalah pihak Depo Pertamina.
6: Untuk itu Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terjadi.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak

tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 190-91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Etika salat berjamaah. Sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

dengan sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Masih bersama saya Tito Rasangoli yang temani Anda di malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan mimbar agama Kristen. Kami ucapkan untuk saudara umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
3: Shalom, selamat malam Bapak Ibu pendengar di mana saja berada. Kembali saya Evangelis Ayub Laintu akan memberikan atau membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kehidupan yang ada, semua ada dalam pengendalian dan pengaturan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, sekalipun banyak tantangan dan persoalan silih berganti, tapi kita percaya tangan kasih Tuhan selalu panjang untuk memberkati kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna yang sudah kami rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Amat terlebih sepanjang hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah menuntun, menyertai, bahkan memberkati akan setiap kehidupan yang ada dalam setiap talenta profesi kami masing-masing yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan dan menjadi berkat bagi sebanyak orang yang kami jumpai di muka bumi ini. Berfirman yang Allah, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang di pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Yesus selalu bersabda, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam serta memberlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam perikop bacaan kita saat ini, saya mengambil sebuah tema yang berkata membentengi keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Nah Bapak Ibu, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena sepekan yang telah kita lewati. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, kita melakukan setiap pekerjaan. Sekalipun masih banyak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dan salah satu pelajaran yang kita petik di dalam kehidupan ini adalah keluarga kita. Betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan ini yang telah memberikan kita sebuah pelajaran dan fungsi keluarga yang sempat hilang oleh karena keterpisahan kita satu dengan yang lainnya karena penuntutan

ilmu, misalnya anak-anak kita yang jauh pergi merantau demi masa depan. Sehingga dalam keluarga kadangkala tidak lengkap ketika kita makan, ketika kita bersendah gurau, dan lain sebagainya. Jika kita mau jujur dengan keluarga kita saat ini sangat mengkhawatirkan, karena sudah banyak keluarga yang broken home. Generasi tanpa arah, tanpa perhatian, dan sampai akhirnya ada keluarga yang hancur berantakan sehingga membuat kita hilang pengharapan tanpa pengendalian diri yang baik. Bukan hanya itu saja, anak-anak kita hancur tanpa masa depan yang jelas dan tanpa masa depan yang pasti. Belum lagi keluarga kita jadi buah bibir orang di sekeliling kita, membuat kita makin tenggelam dalam persoalan dan pergumulan yang berat. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi firman Tuhan datang menyapa kita saat ini untuk selalu kuat dalam segala bentuk tantangan kehidupan, sekalipun badai itu berat datang menghimpit setiap kehidupan kita. Orang tua dituntut untuk mengajarkan hal-hal yang baik dalam rumah dan mengingatkan saat dalam perjalanan, saat dalam berbaring, saat bangun, dan saat ada kesempatan untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita harus kuat, jangan mudah goyah, sebab firman Tuhan berkata tangan dan dahi adalah bagian tubuh yang mudah dilihat, karena di sana ada tanda dan lambang. Dan ingatlah, orang tua harus menyadari dengan dunia anak, anak membutuhkan perhatian dan pendampingan yang sungguh. Sebab tanggung jawab untuk membangun benteng iman untuk keluarga tidak akan pernah berakhir. Tetapi kita akan tetap memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk anak-anak kita, demi kebaikan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Anak pun harus tunduk dalam didikan orang tua, sebab orang tua wakil Allah dalam keluarga yang harus dihargai. Namun kadangkala anak hanya sesuka hati apa yang ingin ia lakukan. Itu pun harus ada pengawasan dari orang tua. Sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita mendidik dan mengajarkan anak-anak kita kepada hal-hal yang baik, sehingga mereka nantinya bertumbuh menjadi seorang dewasa dan telah memiliki sebuah keluarga yang sendiri. Mereka akan belajar dari kehidupan keluarga orang tua yang baik. Kita tanamkan kehidupan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga generasi kita ke depannya sampai kepada anak cucu kita pun, mereka akan senantiasa ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati dan menyertai kita di sepanjang kehidupan keluarga kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita pada malam hari ini akan memberikan hidup percaya kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tiada tara dalam kehidupan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini, undang Tuhan dalam keluarga kita, sehingga dalam menjalani kehidupan keluarga kita akan damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman pada saat ini, mari saya ajak kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Di malam yang indah ini Bapa, kembali kami datang menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena berbagai sukacita dan kebahagiaan dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kami tapaki di dunia ini, suka duka kehidupan jatuh bangun harus kami alami,
ketika kami menjalani kehidupan di dunia yang Tuhan masih izinkan kami untuk berkarya. Kami percaya semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan yang tidak bisa kami bantah. Tetapi itu adalah perjalanan hidup yang harus kami jalani yang Tuhan telah atur. Terima kasih ya Allah, jikalau pada malam hari ini kembali kami diperjumpakan lewat kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa dan menegur kami semua, bahwa setiap keluarga yang ada, yang telah dibentuk, semua ada dalam seizin Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga yang telah dibentuk ini keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun kadangkala kami harus mengakui sungguh bahwa kami manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan dalam mengurus rumah tangga kami masing-masing. Banyak hal yang kami temui. Persoalan, pergumulan, tantangan hidup silih berganti datang menerpakan setiap kehidupan perjalanan rumah tangga yang dijalani sampai saat ini. Kami tahu kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami yakin dan kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu panjang untuk memberkati dan memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga dalam mengayomi bahtera rumah tangga ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Olehnya Bapa di sorga, ungkapan syukur dan kebahagiaan kami senantiasa panjatkan kepada Tuhan dengan tiada tara, karena kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah datang menjumpai dan menegur kami semua. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak kami, sanak saudara yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa setiap doa dan harapan yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami naikkan, Tuhan akan mempertemukan kami dalam doa dan harapan itu pula. Suatu saat kami akan dijumpakan oleh Tuhan dengan satu kebahagiaan, bahwa sukacita dan kebahagiaan menjadi milik dan bagian kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua yang mereka jalani sampai saat ini, semua ada dalam pengaturan dan pengendalian Tuhan. Biarlah ungkapan syukur yang mereka persembahkan kepada-Mu senantiasa. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang mereka harapkan, dan panjang umur ada di dalam tangan Tuhan, yang Tuhan sediakan hari yang penuh dengan harapan di depan sana. Terima kasih ya Allah. Sepanjang malam yang hendak kami jalani ini yang masih sangat rahasia, dalam peristirahatan dan pembaringan kami, kami percaya bala tentara sorga malaikat-Mu membentengi kami semua di sepanjang malam yang hendak kami jalani ini. Dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan penuh selamat, penuh diberkati, menerima sinar kasih Tuhan, nafas kehidupan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, yang menemukan ulang tahunnya di sepanjang minggu ini. Panjang umur ada di dalam tangan Tuhan. Hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan sediakan di depan sana untuk mereka gapai bersama. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang mereka jumpai di sekeliling mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sempat kami bagikan pada malam hari ini. Atas kesetiaan dan kebersamaan kita, dan saya percaya lewat kebenaran firman ini kita diberkati, dan biarlah tangan kasih Tuhan selalu menopang dan memberkati kita sekalian. Terima kasih saya ucapkan, dan selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valerie Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus, kalau ada.
16: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
20: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil yang tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kanta Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 节目。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan

publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah

jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam kali ini kita awali di mana terdapat satu momen yang membuat suasana resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo berubah riuh pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Di tengah sambutannya di Balai Pertemuan Pondok Modern, Presiden Prabowo Subianto tengah menyapa satu persatu para duta besar negara sahabat yang hadir. Ketika tiba pada Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satiri, tepuk tangan santri, alumni, dan tamu undangan seketika bergemuruh memenuhi ruangan. Dukungan kepada Palestina terasa kuat di tengah peringatan satu abad perjalanan salah satu pesantren besar Indonesia tersebut. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Pekik Presiden Prabowo Subianto dari atas mimbar disambut teriakan serupa dari para hadirin. Sang Duta Besar kemudian menghampiri Presiden Prabowo, sebuah keviah kain bercorak khas yang lekat dengan identitas Palestina dikalungkan ke leher Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan bahwa keadaan rakyat Palestina di hadapan keluarga besar Gontor, kepala negara mengingatkan bahwa penderitaan yang terjadi di sana juga menjadi pengingat bagi Indonesia akan pentingnya membangun kekuatan

0: Деня по малам.
1: Presiden Prabowo Subianto gemakan Free Palestine di Gontor. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
1: Ya, Pak Teguh, apa sih makna yang mungkin bisa diambil atau dipetik ya dari seruan Free Palestine dari seorang Presiden Prabowo Subianto?
2: Ya, saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat. Jadi maksud saya ya dari kuat, memang dukungan kita pada Palestina kuat ya. Saya ingat ya satu cerita yang pernah disampaikan oleh Duta Besar Palestina di era 90-an sampai tahun 2000 awal. Mas Lukman juga mungkin masih ingat namanya Ribi Awad ya.
1: Oh ya.
2: Duta Besar Ribi Awad ini sudah meninggal dunia tahun 2022. Tapi dalam satu pertemuan kami dulu ketika beliau masih aktif, dia pernah menyampaikan kepada saya bahwa di awal 90-an Yasir Arafat, pemimpin PLO ketika itu, terpaksa menutup banyak sekali kedutaan besar Palestina di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Ribi Awad dalam satu pertemuan dengan putra Pak Harto, Bambang Ki Hatmojo, menyampaikan kabar ini. Dan tidak lama kemudian Bambang Ki Hatmojo kembali menemui Ribi Awad dan mengatakan bahwa ayah saya, maksudnya Pak Harto, minta supaya kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan ditutup, nanti kita akan bantu gitu ya. Dan sampai sekarang operasional dari aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta, di Indonesia itu atas dukungan Indonesia gitu. Nah, itu kuat ya, dan kita juga menyuarakan. Nah, tadi saya katakan dari kuat sudah berubah menjadi semakin kuat, terutama di era sekarang ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari misalnya langkah tegas kita untuk masuk atau untuk ikut dalam fase berikutnya mengenai pembicaraan damai ini ya, kita tidak lagi mau melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina akibat penindasan Israel itu hanya sekedar menjadi komoditas pemberitaan, jadi komoditas pembicaraan-pembicaraan diplomatik begitu ya. Tetapi kita ingin agar ini memang betul-betul dituntaskan. Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ikut sama-sama mensponsori upaya untuk menghentikan kekerasan itu melalui board of peace yang kemarin begitu. Nah, juga saya bisa katakan semakin kuat itu karena saat ini sekarang Mas Lukman, ada mungkin lebih dari 100 anak-anak muda Palestina, masa depan Palestina, yang sekarang sedang menuntut ilmu di Indonesia, terutama di Universitas Pertahanan. Tetapi mereka juga ada di beberapa kampus-kampus lain. Jadi saya kira ini satu hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa isu kemerdekaan bangsa Palestina ini harus tetap kita kawal, apapun metode dan apapun fora yang kita ambil.
1: Ya, baik. Ini menarik, tapi kita undang pendengar boleh ya, Pak Teguh ya? Yang bergabung silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Hatong di Pekanbaru. Malam Pak Hatong.
3: Malam Bung Man, malam Bung Teguh Santosa.
2: Malam Pak.
3: Kalau orang tua saya dulu pernah menyebut kata-kata, ingat jasa orang terhadap kita, kemudian lupakan jasa kita terhadap orang. Bangsa Palestina itu kita berutang budi, kita merdeka yang mengucapkan pertama Indonesia merdeka itu Palestina. Jadi kita punya berutang budi terhadap Palestina. Jadi insya Allah kita seluruh rakyat Indonesia, ya kita sangat mendukung Palestina itu merdeka. tapi ada juga kebanggaan selain bangsa kita, kebanggaan terhadap putri Raja Spanyol. Itu sangat keras, dia ingin Palestina itu merdeka. Jadi jadi cukup amat sangat kagum terhadap putri Spanyol. Usianya baru 20 tahun dia juga mendukung Palestina merdeka. Itu saja Bung Lukman, ya. Teguh, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu, Pak Teguh.
4: Ya, jadi kita kan mungkin sedikit terpukau melihat perubahan sikap banyak negara barat ya.
1: Iya.
4: Katakanlah tadi Spanyol, katakanlah Inggris juga berubah, kemudian Perancis juga berubah ya. Sekarang mereka juga dua negara tadi, Inggris dan Perancis ini kan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menerima solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling kredibel begitu. Berubah. Nah, mungkin karena mereka selama ini tidak memberikan dukungan yang signifikan atau bahkan tidak mendukung sama sekali, maka ketika mereka berubah sikapnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita kan begitu,
1: ya
4: kan? Jadi maksud saya sih mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa-bangsa barat ini ya yang selama ini menjadi penghalang terbesar dari kemerdekaan Palestina sekarang sudah mulai merevisi dan berbalik sikapnya. Saya mau cerita sedikit, Bung Lukman. Jadi perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Perancis dan Inggris itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka. Jadi kalau misalnya Bung Lukman ingat bulan Mei tahun lalu ketika Presiden Macron dari Perancis berkunjung ke Indonesia, dalam pernyataan bersama kedua negara, poin terakhir adalah pengakuan Perancis terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan ini begitu ya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Juga bagaimana misalnya kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris bertemu dengan Raja Charles ya, kemudian memastikan bahwa kita ini memang memiliki dukungan yang sangat serius. Dan ketika kemarin terjadi satu peristiwa perang antara Israel melawan faksi Hamas misalnya sejak tahun 2023, itu juga satu-satunya sumber yang bisa, sumber informasi maksud saya, yang bisa didapat oleh negara-negara barat itu adalah dari Indonesia ya, apalagi misalnya ketika rumah sakit kita dibombardir oleh Israel. Nah, jadi saya hendak katakan bahwa kita ini memainkan peranan yang tidak kecil di balik perubahan-perubahan sikap itu gitu. Nah, jadi kalau saya sih tadi syukur alhamdulillah banyak yang sekarang menyadari bahwa kemerdekaan Palestina ini harus diletakkan di atas meja dan diputuskan. Nah, dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 4 sudah menerima. Tinggal 1 nih Amerika Serikat yang belum menerima ya. Nah, kita tentu berharap ada perubahan-perubahan signifikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sehingga pengambil kebijakan mereka juga nantinya akan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik ini.
1: Ya, berbagai upaya tadi sudah dilakukan. Tapi kalau ingin memainkan peran yang lebih besar lagi, Pak Teguh, dalam penyelesaian konflik Palestina, apa instrumen yang paling realistis yang dilakukan Indonesia?
4: Tuh, sekarang kita kan tetap menggunakan mekanisme yang paling baik itu adalah mekanisme multilateralisme ya, hukum internasional melalui platform PBB begitu ya. Tadi misalnya saya sudah katakan Board of Peace. Nah, Board of Peace ini kan jadi perdebatan kemarin di kalangan kita. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang masih salah memahami soal Board of Peace ini. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah, itu kan keliru. Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan produk Donald Trump. Bahwa misalnya Donald Trump memberikan beberapa usulan terhadap mekanisme kerja Board of Peace itu biasa. Dan Donald Trump atau Amerika Serikat bukan satu-satunya pihak yang memberikan usulan metode kerja dalam penyelesaian sengketa di Gaza gitu. Nanti silakan dibuka resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Disebutkan semua gitu. Jadi maksud saya itu adalah forum tertinggi yang sekarang kita gunakan ya. Di Dewan Keamanan PBB misalnya ketika kita punya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang itu tewas ya karena ada serangan terhadap markas kita dan juga konvoi pasukan kita gitu. Saya nonton langsung bagaimana perdebatan di Dewan Keamanan PBB itu di mana duta besar kita untuk PBB Umar Hadi, ya sedikit, bukan sedikit, banyak ya memberikan tekanan-tekanan kepada pihak Israel gitu ya, bahwa tidak bisa ini dijadikan alasan peluru nyasar dan seterusnya. Nanti silakan juga dibuka dokumen-dokumen itu. Jadi saya kira itu forum kita. Nah, Indonesia ini kan kalau soal gelar-menggelar aksi membela Palestina, oh jangan ditanya.
1: Oh ya.
4: Minggu lalu, minggu lalu saya mengundang Duta Besar Palestina, Abdul Fattah aka Al-Satiri, ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam. Saya bawa ke sana beliau, dan di sana kita bikin kegiatan solidaritas terhadap Palestina juga, sholat untuk minta hujan ya. jadi maksud saya, dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina itu bukan cuma dukungan di pemerintahan pusat.
1: Oh iya, kalau itu tidak bisa diragukan lagi.
4: Iya. Rumput, tidak usah diragukan lagi.
1: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau
4: memang karena putri mahkota Spanyol ini baru muncul sekarang, dianggap seolah-olah ya itu biasalah, itu kan trending namanya ya. Nggak apa-apa, kita sambut mereka. Tapi jangan kemudian kita publik Indonesia rendah diri. Waduh, gua kalah mendukung. Enggak. Mereka itu melihat Indonesia sebagai kompasnya. Ini negara muslim terbesar. Jangan dibalik-balik. Gitu.
1: Ya, kalau tadi bicara board office sebagai instrumen untuk juga bisa berupaya untuk memerdekakan Palestina, bagaimana mungkin Pak Teguh realistisnya? Karena di dalam BOP itu kan ada Israel.
4: Lah, disebutkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang bisa menjadi anggota BOP itu adalah negara anggota PBB. Yeah. Celakanya Israel itu negara anggota PBB.
1: Yeah.
4: Sementara Palestina masih negara observer, atau pemantau. Satunya itu. Maka Palestina tidak masuk ke dalam BOP. Tetapi coba dibaca metode kerja yang dibangun. Misalnya apa? Keharusan bagi IDF, tentara Israel, untuk menarik diri dari Gaza. Ya kan? Juga keharusan bagi Hamas untuk meletakkan senjata. Dan Hamas kan menerima itu. Ya kan?
1: Ya.
4: Hamas sudah menerima, sudah mundur dari pemerintahan di Gaza. Karena di dalam metode kerja BOP itu, ada bagian lain yang mengatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan yang sifatnya teknokratik dan non-politik, dan itu sudah ada gitu. Jadi mekanisme ini sejak akhir tahun lalu yang kita berdebat soal BOP itu, itu sudah dikerjakan. Nah, sedikit mengalami gangguan memang ketika terjadi perang antara Israel Amerika Serikat melawan Iran. Nah, itu sempat memang sedikit mengganggu, bahkan kemudian opini publik menggabungkan itu ya, padahal itu kan dua kasus yang terpisah, gitu maksud saya. Jadi sebetulnya kehadiran Israel di situ jangan dipertanyakan. Kenapa kita tidak menyoroti misalnya kehadiran begitu banyak negara muslim di Timur Tengah, Indonesia, di dalam BOP itu, iya kan? Anggotanya kan banyak tuh.
1: Iya.
4: Bukan cuma Israel dan Amerika Serikat dan Indonesia, bukan, iya kan? Kenapa juga kita tidak menyoroti misalnya Vietnam, negara tetangga kita di ASEAN, juga ikut dalam BOP. Saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, saya tanya, Duta Besar Ta Van Tong, saya tanya, saya bilang gini Mas Lukman, kalau Indonesia bergabung dalam satu inisiatif global untuk kemerdekaan Palestina, itu kan mudah dijelaskan, karena memang ini isu kita sejak lama kan gitu. Nah tapi Vietnam, ingat, Vietnam ini negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam.
1: Oh iya, iya, iya.
4: Ikut cawe-cawe di urusan kemerdekaan Palestina. Ini apa nih maksudnya?
1: Iya.
4: Dia jawab, tiga aja saya masih ingat sampai sekarang. Dia itu cuma tiga poin.
1: Apa?
4: Poin pertama, perdamaian itu bagus.
1: Iya.
4: Poin kedua, kami ini punya pengalaman rekonsiliasi. Iya. Antara Vietnam Utara yang memenangkan perang saudara dengan Vietnam Selatan. Yang kedua. Yang ketiga, kami bisa menggunakan platform ini untuk kepentingan nasional kami yang lain, yaitu kepentingan ekonomi kami. Ini sama dengan membuka pasar bagi barang dan jasa Vietnam di kawasan sana gitu.
1: Ya.
4: Jadi maksud saya, kita jangan hanya lihat seolah-olah anggota BOP itu Israel, Amerika Serikat, Indonesia gitu, bukan. Ada banyak negara, kita tolong lihat lagi berapa banyak negara muslim di sana. Banyak, ya kan, berapa banyak negara barat dan
1: Pak Teguh, WhatsApp dari Pak Andri di Tangerang Selatan. Pak Teguh, sebenarnya apa sih kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam isu Palestina? Apakah lebih ke faktor kemanusiaan atau ada kepentingan politik strategis luar negeri yang bisa kita dapatkan? Silakan.
4: Ya, saya kira memang ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kalimantan Barat tadi, ya, bahwa ini adalah utang sejarah kita, ya, dan memang ini termaktub di dalam konstitusi kita, ya, sehingga ini menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian dunia, ya, bahasa kemerdekaan, perdamaian abadi, ya. Nah, ini menjadi tugas kita gitu, apalagi karena memang Palestina ini adalah salah satu komunitas politik yang mendukung kita, ya, bersama dengan beberapa negara Timur Tengah yang lain gitu, ya, mungkin juga karena sentimen atau solidaritas negara muslim begitu, ya, itu yang pertama saya kira. Tapi yang ketiga, ini adalah satu ujian yang cukup serius bagi Indonesia. Setelah kemarin dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu kita kan nyaris tidak bersuara apa-apa gitu, ya. Sekarang ini ada perubahan, jadi sekarang masyarakat internasional kembali menyaksikan kehadiran Indonesia di berbagai forum gitu, ya, karena sebelumnya kan kita relatif apa agak pasif gitu, ya. Nah, ini enggak kan, coba bayangkan aja Presiden Prabowo itu berkunjung ke begitu banyak negara, kemudian terlibat dalam banyak inisiatif, ya kan, dan seterusnya lah, ya. Jadi maksud saya kehadiran kita di berbagai platform ini kan tentu akan meningkatkan performa kita, ya kan. Performa ini akhirnya akan melahirkan kepercayaan, iya kan? Nah, secara paralel Prabowo dan rejimnya ini sedang membangun kepercayaan di mata internasional, dan di saat bersamaan sedang membangun kapasitas sehingga kita bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk tujuan-tujuan kita yang lain, ekonomi lah tentunya, iya kan?
1: Artinya semua dapat gitu, ya?
4: Agar bangsa ini menjadi bangsa produktif gitu, bukan sekedar bangsa yang menerima produk orang lain. Nah, kalau misalnya kita menjadi bangsa yang produktif dan kemudian orang percaya pada kita, ini kan dengan sendirinya market akan terbuka besar buat kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa menjadi ekonomi juga. Nah, ini satu hal yang sering dibicarakan ini, Mas Luka, tentang Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perdamaian yang kita terlibat di dalamnya, ya. Kita ini sering disebut sebagai honest broker, atau broker yang jujur gitu. Bagus ya namanya, bagus ya. Nah, honest broker itu apa? Honest broker itu begini.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
3: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
2: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
3: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
2: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
3: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
2: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
2: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
3: Sederhana bagaimana, Putri?
2: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
3: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
2: Ingat ya, Mel.
3: Apa, Put?
2: Sungai bukan tempat sampah.
3: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
4: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

Kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu hiburan menarik yang kami hadirkan untuk Anda yang nantinya hingga di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dengan program acara Pulau Togian. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Kita lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di program acara Pulau Togean. Saya awali dengan akhir rasa ini dari Samson.

0: Baik, kita ke penelpon paling awal kita di malam hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ria, Bailoba.
0: Ibu Ria, bagaimana demi kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Baru mau request lagu apa dan ini, Bu Ria?
1: Lagunya Rati Purwasi, Hati dan Cintamu.
0: Hati dan Cintamu.
1: Iya.
0: Saya cari dulu ya. Mudah-mudahan
1: Oke, terima kasih Bung Tito.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati dan Cintamu. Oi, dede. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ria, silakan. 8212850-2652. Kami masih menanti ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Ustazah Rukmin, silakan mau request lagu apa ini, Bunda?
2: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam masih ada, masih terbang.
2: Terbang. Terima kasih tadi lagunya.
0: Iya, makasih.
2: Gagal dari hadis-hadis gagal, dibilang gagal. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ini dia wanita si kupu-kupu malam. Yang begitu dia pelagu kayaknya ya. Sabantar, tunggu jadi pelagu. Ada itu, jangan ragu. Saya kasih turun sabantar. Di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin, silakan. Yang lagi menikmati malam Senin ya. Ini malam Senin tentunya ini lagi buat persiapan semuanya ya. Setelah hari Minggu seharian mengisi liburan ya, entah kemana yang pergi akang ya. Ada yang pergi di UM Pamaja, di UE Buntu. Pokoknya banyak UE-UE di Ampana ini yang mau dipergi akang. Nah, akhirnya di malam tetap tidur dan supaya semuanya tambah asik malam hari ini ya. Dan harapan kami juga semoga istirahat malam Anda senantiasa mengasihkan dan menjadikan istirahat yang baik, bisa mengumpulkan tenaga untuk kemudian siap untuk kembali bergelut dengan aktivitas di hari esok nanti, pendengar.

Kita masih lanjutkan lagi untuk kebersamaan di malam hari ini, peringat di program acara Pulau Togean. Dan kami ingatkan juga untuk Anda bahwasanya saat ini arah jarum jam di studio sudah menunjukkan kita 21 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang sudah mau istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Semoga istirahat malam Anda menjadi istirahat yang terbaik yang pernah Anda miliki, pendengar. Dan kemudian hal tersebut juga bisa kumpulkan tenaga, mempersiapkan fisik yang nantinya Anda butuhkan ketika Anda akan kembali dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menanti Anda untuk hari esok nanti, pendengar. Baik, yang malam hari ini lagi mendengarkan ya, kami lanjut lagi, berikan hiburan terbaik untuk Anda.

0: Masih di program acara Pulau Togian Pendengar, dan saat ini sudah 35 menit ya dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, anak-anak Gen Z kembali hadir menemani Anda.
0: Hah? Macam baru dapat dengar suara ya.
1: Karena aku beberapa hari ini show di salah satu tempat, dan pasti Anda tahu tempatnya di mana.
0: Di mana ya? Itu kah?
1: Anda ini saya tunggu-tunggu, Anda bilang Anda datang tapi Anda tak kunjung-kunjung datang ya.
0: Yule.
1: Jangan sampai Anda seperti Bang Toy, 3 kali puasa, 3 kali lebaran Anda tidak datang-datang ya.
0: Banyak betul banyak betul urusan. Terlalu sibuk setahu saya ya.
1: Masya Allah, urusan yang berfaedah, urusan tentang umat ya, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, setiap kali ngomong sama abang itu rasa teduh itu ada
0: Saya kira rasa muntah.
1: Ini gak peres ya, ini gak peres ya. Abang, gimana nih kabarnya?
0: Masih seperti kemarin, mau ada perubahan ke siang.
1: Masya Allah, tabarakallah. Juga kemarin juga saya lihat di postingannya Mbak Agnes Doinya, seluruh kru RRI itu lagi mengikuti check up rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Pokoknya kalian sama keren pastinya ya. Kenapa sih nggak diajak-ajak ketua FC?
0: Astaga.
1: Pokoknya apapun itu, demi
0: kau dan
1: demi
0: si buah hati.
1: Bukan. Oh, lagu itu boleh nggak sih? Panca Pondaan.
0: Aduh, baru mau. Iya lagu itu Jo.
1: Okay, tapi ngomong-ngomong, Abang Tito, saya sambung sedikit yang tadi
0: tentang apa?
1: Dan menjaga kualitas untuk menemani kami kru RRI itu seluruh Indonesia selalu general check up untuk menjaga stamina supaya kalian semua itu tetap berstamina dan tetap bersemangat untuk menemani kami seluruh pendengar RRI pastinya. Pokoknya keren banget. Abang, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya demi kau dan si buah hati malam hari ini.
0: Baik,
1: ya.
0: Ku carikan untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kau dan si buah hati. Next, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina ini, iyo.
2: Iya.
0: Lagunya apa dan Bu?
2: Lagunya Rita Putar-Putar, Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Ais, sebab pongko apa nama ini, kalau putar bang. Jangan bilang.
2: Pokoknya mengirit bensin sama terbang.
0: Allah, boleh. Iya ya, kalau irit bensin boleh juga itu. Okay. Ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.

0: Ibu Uga. Apa lagunya, Bu?
1: Lagunya Ebi.
0: Yang mana?
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Baik, saya cari dulu ya.
1: Oke, Aman.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak terasa pendengar kita sudah sangat dekat dengan pukul 23 ya. Nah, ya ini kita 54 menit sudah lepas dari pukul 22. 6 menit lagi akan sampai pada pukul 23 tentunya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Isra Reconnect buka-buka.
0: Isra di Reconnect buka-buka. Ui, gagal kalau buka-buka malam begini Isra ya.
1: Pas-pas bulan P mantap.
0: Adeh. Saya petampa mangail dahulu kala itu. Apalagi kan so ada Reconnect begitu itu lebih gagal ya.
1: Iya. Tunggu dulu kalau bisa, kalau boleh dengan Bang Tapa ini.
0: Dengan Tito Bung Isra.
1: Oh, Bung Tito. Iya,
0: silakan mau lagu apa dan.
1: Memang kapan jalan-jalan ke Reconnect?
0: Insyaallah. Kalau ada waktu ya. Kalau sudah ada parahu juga. Kalau dulu masih ada parahu, jadi enak. Tinggal starter kompigi. Sekarang parahu sudah tidak ada. Oke, lagu apa bagus untuk Reconnect malam hari ini?
1: Apa bang?
0: Apa bagus ya?
1: Kalau bisa bang Bung Tito pilihkan boleh.
0: Oh, nantilah saya pilih-pilihkan yang bagus-bagus ya.
1: Ada teman ini, ada teman yang dari bagian diving ini minta apa, nostalgia lama kata.
0: Boleh. Siap.
1: Oke, kalau begitu.
0: Terima kasih Bung Isra.
1: Iya, sama-sama Bung Tito. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia lama. Ayo begitu. Bung Isra dari Reconnect Pulau buka-buka WD, keren buka-buka. Buka-buka keren, pokoknya keren. Lanjut lagi di belakangnya Bung Isra. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Ibu Fatma di Jalan Delima. Mau request lagu apa ini Ibu Fatma?
2: Charles.
0: Judulnya apa?
2: Tak Kusadari.
0: Tak Kusadari, oke, makasih Ibu Fatma. Lanjut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Papa Bayu di Batang Pola.
0: Silakan, mau lagu apa dengan Papa Bayu?
3: Lagunya Andik Kalera. Terperangkap dalam duka.
0: Terperangkap dalam duka. Oke, saya cari dulu ya.
3: Kirim sama Pak Isra di buka-buka.
0: Siap. Terperangkap dalam duka, saya cari dulu ya. Terperangkap dalam sibu-sibu ada juga. Sorry, maaf bercanda. Kita mainkan lagunya.

0: Kita masih punya waktu kurang lebih 18 menit lagi ya untuk program Pulau Togean malam hari ini. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Pak Nursin, kabar bagaimana Pak Guru?
1: Kabar baik.
0: Pak Guru mau request lagu apa dan?
1: Kota Tasikmalaya.
0: Kota Tasikmalaya. Saya cari dulu Pak Guru ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

Next, di belakangnya Pak Nursin, silakan yang mau bergabung. 8218502652. Kami masih nanti pendengar ya. Hingga di pukul 23 lebih 30 menit untuk program acara Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti 13 kali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto rasa mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menyiarkan acara siaran hari ini Senin 21 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Peringkat memang kembali jumpa kita di kebersamaan untuk pagi hari ini, edisi siar Senin 21 September 2026. Kita akan bergabung sesaat lagi bersama Prosatu Eripal untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami yang akan dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah tepat pukul 6 nanti dengan ragam informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda. Kemudian kita lanjut untuk pilihan musik hiburan di pukul 6.30, peringkat menantikan komentar dan opini Anda. Masih bersama Prosatu Rini Palu di pukul 7 nanti hingga jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warta berita kembali kita ikuti dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu, sepenggal iringan ada dan informasi di ruang akan hadir di ruang dengar Anda menantikan program acara Halo RRI di pukul 9 nanti. Dan tepat pukul 10 pendengar kita lanjutkan untuk kebersamaan di pilihan musik hiburan hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita di pagi hari ini untuk di part 1 dan sebelum kita bergabung bersama Prosatu RRI Palu, berikutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda melalui Lintas Sulteng.

0: saat ini tercatat lebih dari 900 penerima Bansos Kabupaten Tonjonona yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan judi online.
1: Jadi memang tren peningkatan kunjungan itu tidak terlalu tinggi kalau di pagi hari, tetapi yang melonjak sekarang yang cukup menjadi perhatian di kunjungan poli sore.
2: Di sini kan ada program pembinaan kemandirian, di mana kegiatan pembinaan kemandirian itu kan dilakukan setiap tahun di Lapas Kelas 2 Palu.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Lebih dari 900 penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Tojouna Una terindikasi memiliki transaksi judi online. Dampak cuaca panas, kunjungan ke fasilitas kesehatan di Puskesmas Biro Buli Palu mengalami peningkatan. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Senin 21 September 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar dan juga pemirsa YouTube, lebih dari 900 penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Tojouna Una terindikasi memiliki transaksi judi online.
1: Pemerintah terus memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial termasuk terhadap penerima yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Di Kabupaten Tojouna Una lebih dari 900 penerima bansos tercatat dalam data yang terindikasi memiliki transaksi terkait judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojouna Una Darmawan Suaib MSI mengatakan data tersebut masih merupakan indikasi awal dari pemerintah pusat. Menurutnya data indikasi tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data tersebut diverifikasi Kementerian Sosial dan diteruskan ke daerah melalui sistem SIG-NG. Dinsos Tojouna Una saat ini masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan penerima berdasarkan wilayah kecamatan.
2: Penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online saat ini tercatat lebih dari 900 penerima bansos Kabupaten Tojouna Una yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan judi online. Angka ini merupakan indikasi awal dari data pusat dan sejalan dengan tren yang terjadi di berbagai kabupaten kota di Indonesia, bukan vonis final terhadap penerima. Kami masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan sebaran per kecamatan sebagai dasar prioritas pendampingan. Dinas Sosial Kabupaten Tojouna Una menerima data atau informasi penerima PKH maupun bansos yang terindikasi judi online. Data indikasi berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diverifikasi Kementerian Sosial kemudian diturunkan ke daerah melalui sistem aplikasi 6NG. Meski menerima data tersebut, Dinas Kabupaten tidak memiliki kewenangan sepihak untuk membatalkan atau mengaktifkan kembali bantuan sosial. Kewenangan itu berada di tingkat verifikasi berjenjang.
1: Darmawan menjelaskan penerima yang terindikasi akan mengalami penonaktifan bansos sementara melalui sistem pusat. Namun penerima yang merasa keberatan tetap memiliki kesempatan mengajukan sanggah melalui pendampingan sosial, pemerintah desa atau kelurahan maupun dinsos. Klarifikasi tersebut harus dilengkapi bukti dukung termasuk surat keterangan dari pemerintah desa. Selanjutnya dokumen diunggah melalui 6NG untuk dilakukan proses verifikasi secara berjenjang. Sementara itu bagi penerima yang terbukti menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online, terdapat konsekuensi administratif. Kepesertaan PKH, BPNT, maupun program bansos lainnya dapat dicabut dan nama penerima dikeluarkan dari data terpadu penerima manfaat.
2: Begitu terindikasi bantuan sosial otomatis dinonaktifkan sementara oleh sistem pusat. Penerima yang keberatan dapat mengajukan mekanisme sanggah melalui pendampingan sosial.
1: Darmawan menambahkan, apabila ditemukan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang bersifat terstruktur atau masif, penanganannya dapat berlanjut melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum. Dinsos Tojouna Una mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Palu meminta masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan data kependudukan kepada pihak lain. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan penyalahgunaan data kependudukan dan juga mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang dalam sistem data tunggal sosial ekonomi Nasional atau DTSEN. Akibatnya masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan sosial dapat dinonaktifkan atau mengalami kenaikan status desil. Ia menyebut pihaknya menemukan ribuan kasus penyalahgunaan data kependudukan kelompok penerima manfaat bantuan sosial yang digunakan untuk aktivitas judi online, sehingga bantuan sosial dihentikan secara otomatis oleh Kementerian Sosial, yang menegaskan penghentian bantuan maupun perubahan status desil tersebut dilakukan oleh sistem pemerintah pusat berdasarkan hasil integrasi data, bukan oleh Dinas Sosial Kota Palu.
3: Untuk masyarakat Kota Palu, tolong dijaga kependudukannya, jaga kartu keluarganya, karena kalau seandainya memang digunakan judi online, semua bantuan akan terhapus oleh Kementerian Sosial. Saya garis bawahi, bukan Dinas Sosial yang menghapus, tapi Kementerian Sosial yang menghapus, karena kenapa? Sudah digunakan untuk tindak kriminal.
0: Selain itu, Susik mengharapkan seluruh bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah Kota Palu agar dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beragam program yang disalurkan oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat serta menciptakan kemandirian ekonomi bagi para kelompok penerima manfaat. Ia berharap bantuan yang disalurkan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat bermanfaat dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data data pemadanan NIK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat 15.000 keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH di Sulawesi Tengah yang terindikasi judi online. Saat ini dilakukan verifikasi dan juga penelusuran untuk memastikan siapa dan alasan dibalik transaksi tersebut. Lalu apakah penonaktifan tersebut bersifat permanen atau sementara bagi yang terbukti terlibat? Bagaimana nasib pemenuhan hak anak penerima manfaat tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama dengan Ketua Tim PKH Provinsi Sulawesi Tengah, Zainal.
4: Baik pendengar, saat ini saya telah bersama Ketua Tim ASN P3K Direktorat PSNK Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Zainal. Assalamualaikum Pak.
5: Terima kasih. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Zainal, Ketua Tim Program Keluarga Harapan Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Baik Pak, untuk di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa temuan indikasi penerima PKH yang terindikasi judol Pak?
5: Untuk Sulawesi Tengah di 13 kabupaten kota terdapat kurang lebih 15.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi terkait transaksi judi online berdasarkan pemadanan data kependudukan dengan data PPATK. Namun penting kami tegaskan bahwa istilah yang digunakan adalah terindikasi, bukan berarti seluruh kurang lebih 15.000 KPM tersebut sudah terbukti secara langsung sebagai pelaku judi online. Pemadanan data menunjukkan adanya transaksi yang terhubung dengan indikasi NIK, sehingga masih diperlukan pendalaman untuk memastikan siapa yang melakukan transaksi tersebut dan dalam konteks apa mereka melakukan transaksi tersebut.
4: Baik Pak, kemudian ketika bansos dinonaktifkan karena salah satu anggota keluarga bermain judol, bagaimana kemudian nasib pemenuhan hak-hak anak mereka di keluarga tersebut Pak?
5: Ini menjadi persoalan yang sangat penting. Kalau dalam satu keluarga terdapat anak yang masih menjadi bagian dari komponen PKH, kondisi anak tersebut harus tetap menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan pendampingan. Penonaktifan bantuan bukan berarti hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi gugur. Pendamping PKH dan pemerintah daerah perlu melihat kondisi keluarga secara utuh. Jika keluarga mengalami kerentanan setelah bantuan dihentikan, perlu diarahkan pada layanan sosial lain yang sesuai dengan kondisi dan kriteria yang berlaku. Jadi pendekatannya bukan semata-mata bantuan dihentikan atau selesai ya, tetapi harus tetap memperhatikan dampak terhadap anggota keluarga yang rentan, khususnya anak.
4: Apakah keputusan penonaktifan ini bersifat permanen atau seumur hidup, Pak?
5: Penonaktifan bansos bersifat sementara, dan saat ini Kemensos masih terus melakukan penelusuran, verifikasi teman-teman ya, seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan sosial ini, dan membuka ruang sanggahan bagi KPM yang merasa datanya bermasalah atau terindikasi judol. Untuk mekanisme pemulihan setelah seorang berhenti berjudi, kita perlu mengikuti ketentuan Kemensos dan hasil pemutakhiran data yang berlaku.
4: Baik Pak, terakhir sebagai ketua tim PKH di Sulawesi Tengah, apa imbauan yang ingin disampaikan oleh Bapak Zainal kepada masyarakat penerima manfaat program Keluarga Harapan ini, Pak?
5: Imbauan kami kepada seluruh penerima manfaat PKH adalah jaga bantuan dan jaga data pribadi dengan baik. Jangan digunakan bantuan untuk berjudi online, dan jangan memberikan NIK, KTP, rekening, PIN, OTP atau akses rekening kepada orang lain. Bagi masyarakat yang memang tidak pernah bermain judi online tetapi mendapati bantuan sosialnya bermasalah, jangan panik dan jangan langsung menganggap keputusan tersebut tidak bisa diperbaiki. Sampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan atau dinas sosial agar dapat dilakukan verifikasi dan penelusuran. Dan yang tidak kalah penting, jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan atau bisa mengembalikan bansos dengan meminta uang atau data pribadi. Gunakan jalur resmi pemerintah. Bantuan sosial harus benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, mari bersama-sama menjaga integritas program PKH, melindungi anak-anak dalam keluarga penerima manfaat, mencegah judi online masuk ke dalam kehidupan keluarga, dan bijak dalam menggunakan bansos.
4: Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak sebelumnya, Pak.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Dampak cuaca panas, kunjungan ke fasilitas kesehatan di Puskesmas Biro Buli Palu mengalami peningkatan. Penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat diantaranya ISPA, gatal-gatal hingga vertigo. Laporan selengkapnya ikutut Wiranata.
7: Cuaca panas yang terjadi selama musim kemarau saat ini tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Suhu udara yang tinggi ditambah menurunnya kualitas udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Dr. Rosalin Lago dari Puskesmas Biro Buli Palu mengatakan, dampak cuaca panas mulai terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Jika sebelumnya kunjungan pasien di Polisore berada di kisaran 300 orang per bulan, saat ini jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 500 hingga 600 kunjungan. Dari berbagai keluhan yang ditangani, kasus infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, gatal-gatal, dan vertigo menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan.
8: Jadi memang tren peningkatan kunjungan itu tidak terlalu tinggi kalau di pagi hari, tetapi yang melonjak sekarang yang cukup menjadi perhatian di kunjungan polisore. Jadi sore itu malah meningkat, yang biasanya hanya 300 kunjungan per bulan, sekarang jadi 500 sampai 600. Setelah kami analisa, mungkin terkait dengan cuaca. Kemudian kalau kita lihat dari segi penyakitnya, yang paling banyak ditemukan sekarang adalah ISPA, kemudian gangguan gatal-gatal pada kulit, vertigo itu lagi banyak, dan sakit kepala.
7: Senada hal itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Kota Palu, Dr. Muhammad Natsir, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampak cuaca panas. Menurutnya, gangguan kesehatan akibat suhu panas tinggi tidak hanya berupa ISPA, tetapi juga dapat mengakibatkan kekurangan cairan atau dehidrasi.
9: yang harus kita waspadai juga. Ya mungkin masyarakat tidak pahami bahwa ini sudah dampak dari cuaca panas, kekurangan cairan lah. Seperti ini kita nggak biasa-biasa saja, padahal ini sudah berdampak. Karena kita haus, kita nggak haus biasa. Sebenarnya itu sudah masuk pada level dehidrasi sebenarnya. Sehingga kita minta teman-teman bukan hanya bagaimana melayani, tapi memperbanyak edukasi, ya, pemahaman kepada masyarakat bagaimana mengantisipasi suhu panas ini.
7: Dr. Natsir mengajak kepada masyarakat Kota Palu untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi serta memahami tanda-tanda gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan suhu panas.
0: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan akses jalan dan titik sumber air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Infrastruktur tersebut disiapkan agar penanganan karhutla lebih cepat dan juga efektif. Selengkapnya, Isan Setiadi.
10: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Bupati Poso Dr. Verna mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan menuju titik-titik api yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menarik selang hingga ke lokasi kebakaran. Dengan adanya akses jalan, kendaraan pemadam diharapkan dapat lebih mudah mendekati titik api sehingga penanganan menjadi lebih efektif.
11: Nah, makanya jalannya akan kita buat sehingga sampai kepada titik api 1-2 damkar saja masuk sudah cukup, jadi tenaganya kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Yang lain bisa istirahat, tidak semua harus ikut di situ untuk memperpanjang selangnya itu kan sampai ke titik apinya.
10: Verna menyebut langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan karhutla saat ini, tetapi juga menjadi persiapan menghadapi musim kemarau berikutnya. Dalam penanganan saat ini, pemerintah juga memberikan perlengkapan pelindung dan vitamin bagi petugas, serta menyiapkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis karena petugas terpapar asap dan partikel dari kebakaran lahan gambut.
11: Antisipasi untuk jangka panjang bukan hanya tahun ini, tapi sampai ke depan kemarau akan tetap terus ada. Jadi kita sudah berpikir infrastrukturnya yang ready untuk jangka panjang.
10: Sementara itu, penanganan dampak karhutla terhadap SMA Negeri 1 Pamona Selatan juga terus dilakukan. Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruangan lain yang masih tersedia. Pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan meja dan kursi untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Dinas Pendidikan Kabupaten Poso telah mengambil sejumlah mebel yang masih berlebih dari beberapa SMP untuk didistribusikan ke SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Pemerintah Kabupaten Poso bersama TNI Polri, BPBD, Damkar, dan perangkat daerah terkait terus memperkuat penanganan karhutla sekaligus menyiapkan infrastruktur agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sebagai bekal sebelum kembali ke tengah masyarakat.
12: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Makmur, mengatakan pembinaan kemandirian menjadi bagian penting dalam program pembinaan di dalam lapas Palu, mengingat mayoritas warga binaan berusia produktif. Keahlian yang diberikan diharapkan dapat menjadi modal untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah bebas. Makmur mengungkapkan pembinaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penguatan fisik dan mental selama menjalani masa pidana, tetapi juga memastikan warga binaan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan. Makmur menegaskan keterampilan tersebut menjadi modal untuk membuka peluang ekonomi bagi warga binaan sehingga mereka memiliki pilihan untuk menjalani kehidupan secara produktif setelah kembali ke masyarakat.
13: Di sini kan ada program pembinaan kemandirian, di mana kegiatan pembinaan kemandirian itu kan dilakukan setiap tahun di Lapas Kelas 2 Palu, dan kita memanfaatkan teman-teman warga binaan yang memang punya keahlian untuk di bidang pembinaan kemandirian, contohnya mungkin pembuatan keripik pisang, terus yang kedua bawang goreng, karena memang Lapas Kedua Palu ini yang dianugerahkan memang dari diri yang didaftar itu memang pembinaan kemandirian itu khususnya di bidang keripik pisang dengan bawang goreng.
12: Ditambahkan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 2A Palu sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan agar warga binaan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum dengan membangun kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan secara legal setelah menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Susantia Kataba melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS Pendidikan bagi warga binaan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memperkuat pembinaan warga binaan melalui kerjasama pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS yang dilaksanakan di Aula Disdikbud Banggai. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo. Kerjasama ini difokuskan pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, mulai dari paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA. Kalapas Luwuk Muhammad Bahrun menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Menurutnya, kesempatan memperoleh ijazah resmi akan membuka peluang lebih besar saat mereka kembali ke masyarakat.
14: Ini kan dalam rangka melaksanakan program aksi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Yang antara lain dalam program tersebut, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memprogramkan agar warga binaan yang ada di lapas dan rutan seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan kesetaraan. Karena informasi dan data yang ada seluruh Indonesia, baik narapidana maupun tahanan yang mendapatkan pendidikan kesetaraan, persentasenya masih sangat kecil. Sehingga di tahun 2026 ini perlu dijalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, agar pendidikan kesetaraan ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga warga binaan tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang wajar, walaupun mereka masih menjalani masa pidana atau tahanan di dalam lapas atau rutan. Walaupun mereka warga negara yang sedang menjalani masa pidana maupun yang sedang menjalani proses hukum, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sebagai warga negara.
1: Melalui sinergi ini, Lapas Luwuk berharap program pendidikan kesetaraan dapat berjalan berkelanjutan dan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi serta kepercayaan diri. Dengan bekal tersebut, warga binaan diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan produktif. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Menjadi solusi pendidikan inklusif, PSDKU Tojo Unda-Unda siap menopang kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara Tounda.
15: Kabupaten Tojo Unda-Unda terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Tounda Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Tounda adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Tounda mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
16: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan dan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk tujuh undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
15: PSDKU UNTAD Tounda bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Tounda pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Unda-Unda, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan jantung ketika mengalami keluhan dinilai sudah cukup baik. Namun, kepatuhan mengkonsumsi obat, melakukan kontrol, dan menjaga faktor risiko masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya bersama dengan IKADEK Andika.
17: Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ketika mengalami keluhan jantung dinilai sudah cukup baik. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Fenis Kairiadi kepada RRI mengatakan, masyarakat yang mengalami keluhan seperti nyeri dada, kini sudah cukup banyak yang segera memeriksakan kondisi kesehatannya. Namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan setelah pasien dinyatakan mengalami penyakit jantung. Masih ditemukan pasien yang tidak rutin mengonsumsi obat, tidak melakukan kontrol sesuai jadwal, maupun kurang konsisten mengendalikan faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi penyakit.
18: Kalau tingkat kesadaran untuk memeriksakan diri ya cukup baik. Tingkat kepatuhan aja yang kurang. Kalau sudah divonis penyakit jantung ya tingkat kepatuhan minum obat, tingkat kepatuhan untuk kontrol, dan tingkat kepatuhan terhadap faktor resiko yang bisa menyebabkan perburukan kondisi. Nah itu yang kurang.
17: Fenis juga menyebut salah satu persoalan terjadi ketika pasien sudah tidak lagi merasakan keluhan. Kondisi penyakit yang terkontrol dapat membuat pasien merasa sehat, sehingga menganggap obat tidak lagi diperlukan. Akibatnya obat diminum secara tidak teratur dan kontrol mulai ditinggalkan. Padahal menurutnya, kondisi stabil pada pasien penyakit jantung diperoleh melalui kontrol rutin dan mengkonsumsi obat secara teratur. Fenis menjelaskan, ketika keluhan kembali muncul, sebagian pasien baru kembali mengkonsumsi obat. Pola tersebut dinilai tidak tepat karena pengendalian penyakit jantung membutuhkan konsistensi termasuk dalam menjaga faktor risiko. Karena itu Fenis mengingatkan, pasien penyakit jantung tidak menjadikan hilangnya keluhan sebagai alasan untuk menghentikan pengobatan atau melewatkan kontrol. Kepatuhan meminum obat, pemeriksaan rutin, serta pengendalian faktor risiko perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga kondisi tetap terkontrol dan mencegah terjadinya perburukan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi di Penanggung Jawab, Kepala RRI Palu, produser Iketut Wiranata, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Wikalsum Jawa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berhari Senin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negeri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpit ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: tumit band yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
3: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my pad.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
10: Dalam proses 2 hari, direpetes ulang positif.
11: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
12: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
9: Kopi Anda.
13: Kopi Anda.

0: komen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Palu menyapa segmen tanggapan dan juga opini pendengar di edisi Senin 21 September 2026. Kami hadir untuk mengantarkan sebuah topik pilihan Dewan Redaksi, yaitu terindikasi judol bantuan sosial dinonaktifkan. Bagaimana dengan respon dan juga tanggapan masyarakat? Tentunya Anda bisa bersuara melalui line telepon yang kami sediakan di 0811-4560-3908 atau di 4554-42. Sebagai pengantar pendengar, bahwa bantuan sosial atau bansos diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Namun bantuan yang seharusnya menjadi penopang kehidupan ini justru dapat terhenti ketika penerima terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Dan penerima bansos terus dipadankan dengan berbagai sumber informasi, termasuk data terkait aktivitas judi online. Nah, pendengar, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial ini mencatat sebanyak 5.167 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial terindikasi terlibat judi online. Dan ini tentunya sesuai dengan sumber informasi yang dilansir dari Antara. Sementara di Kabupaten Toli-Toli, sebanyak 2.585 kepala keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Sedangkan di Kabupaten Parigi Mautong, penerima bantuan sosial di wilayah tersebut terindikasi judi online. Dan tentunya ini cukup meresahkan, ya. Ketika ditemukan indikasi terlibat dalam judi online, penerima dapat masuk dalam proses penonaktifan bantuan. Langkah ini tentunya sekaligus diambil sebagai peringatan bahwa bansos bukan sekedar hal yang diterima, tetapi juga harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi masyarakat penerima bansos, bantuan pemerintah semestinya menjadi kesempatan untuk menjaga keberlangsungan hidup, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar atau opini Anda melalui WhatsApp atau telepon kami di 0811-456-03908. Line telepon kami buka, ya. Dan silahkan untuk penelpon kita yang pertama, ada Pak Dasman di Mamboro. Silahkan Pak Dasman, singkat, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat semua, ya. Luar biasa. Ini topik-topik yang seharusnya menjadi atensi publik terkait dengan saya bukan pada poin pemberian bantuan, ya, tapi pada poin judi online, ya. Memang kita tidak ada yang bisa mendukung kita, jangankan penerima bantuan, ya. Ada topik dari mana ini?
0: Ya, koneksi kurang stabil nih, Pak, ya. Desmond.
1: Ya, ya. Baik. Bisa saya dengarkan?
0: Ya, agak terputus-putus, ya. Sih. Ya, oke. Okay. Ya.
1: Jadi poinnya adalah pertama bahwa memang jangankan penerima bansos, masyarakat secara umum itu kan tidak bisa kita tolerir untuk masuk dalam wilayah-wilayah judi online itu atau sebagai apa? Pelaku aktif judi online. Tetapi dalam banyak hal kita mesti melihatnya pada aspek secara keseluruhan. Saya mendukung kalau kemudian itu ditertibkan, penertiban itu dalam hal terkait dengan bagaimana kemudian mereka mendapatkan bantuan, sementara bantuan itu dimanfaatkan untuk kegiatan. Kayaknya ada noise ini dari RRI, ya. Ada musik-musik yang masuk.
0: Oke, silakan lanjut, Pak.
1: Ya, baik. Jadi poin saya adalah pertama, bahwa kita mendukung kemudian menertibkan penerima bansos itu untuk tidak terlibat judi online. Jangankan penerima bansos, masyarakat secara umum seharusnya begitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia masuk dalam daftar pelaku-pelaku judi online, dari mana mereka tracing datanya? Seperti apa? Ya, mereka mendapatkan informasi bahwa penerima bansos itu melakukan beraktivitas di judi online. Itu juga harus ditahu, dari mana data? Apakah sekedar informasi dari masyarakat atau memang itu di tracing berdasarkan aktivitas-aktivitas nomor HP-nya yang beraktivitas dalam situs-situs judi online. Nah, sekarang kita mencegah masyarakat untuk jangan terlibat judi online, tapi kita tidak bisa memproteksi. Kenapa situs judi online tidak bisa ditutup? Nah, itu persoalannya. Jadi pemerintah itu berteriak, jangan masyarakat terlibat judi online. Bahkan masyarakat yang terlibat judi online di punishment seperti ini. Kalau dia penerima bansos dari aktivitas judi online, dia harus di punishment, malah diancam untuk dihentikan bantuannya. Tetapi satu sisi, pemerintah itu tidak mampu menstop itu, tidak mampu menutup, mengunci situs-situs yang beraktivitas dalam judi online. Nah, ada dua hal yang sangat berbeda, standar ganda yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa bukan yang punya situs itu diberikan punishment? Karena dia membuka situs-situs itu untuk menjaring masyarakat untuk melakukan aktivitas judi online. Karena wadah itu disiapkan, karena sarana-sarana itu disiapkan, maka masyarakat pun tergiur masuk ke dalam. Dan apakah kita bisa menertibkan masyarakat secara keseluruhan untuk tidak bisa masuk judi online? Sementara situs-situs untuk itu tersedia. Nah, ini menjadi problem serius kita. Untuk itu, pemerintah Kota Palu ataupun pemerintah kabupaten kota yang sudah mengidentifikasi adanya penerima manfaat bansos itu yang melakukan aktivitas judi online, lakukan edukasi dulu. Apakah Anda sudah melakukan edukasi? Apakah sudah ada pendekatan pencegahan sebelum Anda menghentikan bantuannya? Kalau memang sudah dilakukan berbagai aktivitas pendekatan, sudah dilakukan pembinaan, sudah dilakukan pendampingan, sosialisasi, tapi masih tetap beraktivitas di judi online, maka di situ momennya untuk dihentikan bantuannya. Tapi kalau masih terindikasi, terbaca beraktivitas, tidak ada pembinaan, tidak ada pendekatan-pendekatan kemanusiaan dilakukan, langsung di stop, itu juga dipertanyakan. Anda bisa men-tracing data orang yang terlibat judi online, tapi Anda tidak mampu mengedukasi orang. Jadi jangan menebar ancaman, siapa yang terlibat judi online akan dihentikan, tapi lakukan edukasi. Jadi kita mendukung Anda untuk menertibkan itu. Jangankan penerima manfaat, masyarakat secara keseluruhan kita cegah untuk masuk dalam situs-situs judi online. Tetapi lakukan edukasi, lakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi, ya. Jangan nanti terjadi kesalahan. Justru mereka yang tidak terlibat aktif judi online karena salah tracing nomor teleponnya, data-datanya, maka mereka diputus bantuannya. Akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi saya berharap bijaklah, lakukan pendekatan, edukasi. Nah, kalau memang sudah dilakukan itu, langkah-langkah itu, masyarakat yang penerima manfaat tetap melakukan itu, tiba saatnya dilakukan punishment. Hentikan bantuannya. Tapi di satu sisi juga semestinya pemerintah bersuara, khususnya kepada pemerintah pusat, tutup itu situs judi online. Kemeninfo itu yang berteriak-teriak garang itu, mana suaranya, mana tindakannya menutup judi online itu, ya? Jadi jangan berstandar ganda ketika menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Dan kita beralih lagi ke Pak Abir DM. Silakan. Halo, selamat pagi. Ya. Silakan
2: ya,
0: Pak Amir.
2: Ya, assalamualaikum kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, judi online, bantuan sosial. Begini Mbak Umi, data yang dipaparkan pemerintah itu bahwa si fulan ini terlibat judi online, apa itu? Misal, kami pakai ini, nama ini, bantuan sosial ini, namanya ini, memakai dana, ini buktinya main judi online, nomor ini ke nomor ini, dan seterusnya. Ada kata-kata itu?
3: Kan ini hampir tidak jelas ini. Yang sampai hanya mau
2: kebiri dana ibu tidak keluar dari dinas itu. Kalau ini ada 5.000 data.
0: Ya, halo. Baik, Pak Amir. Masih bisa mendengarkan audio kami di studio? Oke, nampaknya terputus, koneksi kurang stabil, dan kita beralih lagi ke pendengar lainnya. Silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Topik kita terindikasi judul bantuan sosial dinonaktifkan. Ini bagian dari tentunya pencegahan dan juga bagian dari tentunya sebuah hal yang tentunya diinformasikan ke masyarakat bahwa dampak dari judi online ini banyak sekali yang dirugikan. Ketika ditemukan indikasi keterlibatan dalam judi online, penerima dapat masuk dalam proses penonaktifan bantuan. Dan langkah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa bansos bukan sekedar hak yang diterima, tapi memang benar-benar diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kami masih membuka line telepon WhatsApp kami di 0811456-03908. Silakan sampaikan tanggapan dan juga opini Anda di nomor telepon yang kami sediakan tentunya. Dan beberapa yang sudah masuk ya, membuka sesi tanggapan pendengar ada Pak Dasman, kemudian juga Pak Amir. Walaupun mungkin sempat terputus, Pak Amir boleh dikonekkan kembali kalau misalnya ada hal yang belum tuntas disampaikan. Kami mengundang di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Baik, selanjutnya Pak Arnold di Bumi Sagu, halo. Ya, terputus, koneksi kurang stabil ya. Pagi hari ini jika Anda terkendala dengan jaringan, ya kami tentunya berharap bisa mencari posisi dan koneksi terbaik dari posisi Anda saat ini berkomunikasi dengan kami tentunya. Dan kami harapkan tanggapan dan juga opini Anda ini bisa menjadi sebuah masukan ya. Dan juga mungkin bisa dikatakan juga peringatan kepada yang lainnya bahwa dampak dari judi online ini banyak sekali hal yang dirugikan ya. Termasuk juga, dan ini juga yang mungkin perlu diingatkan dari kutipan berita pagi tadi yang hadir di Lintas Sulawesi Tengah, bahwa kita jangan sembarang ya memberikan data-data pribadi kita kepada orang yang tak dikenal, apalagi ya ada misalnya modus-modus tolong kirimkan data, kemudian foto KTP, apalagi misalnya pada saat melakukan suatu kegiatan ya yang memerlukan akses data, ya ini harus hati-hati dulu ya di mana Anda mengisi data tersebut, apalagi kalau misalnya data pribadi kita bisa diketahui oleh orang yang tak dikenal. Halo.
2: Halo, iya, saya Mas Ulang Bang.
0: Baik, silakan Pak Amir.
2: Iya, saya sambung tadi. Mm-hmm. Ada kata-kata itu oleh pemerintah bahwa si Fulan sekian ribu ini terbukti, ini buktinya. Dan disampaikan dulu bukti itu kepada penerima itu, benarkah dia main judi? Ini buktinya, kalau menyangkal ini buktinya. Kalau ini diketahui pemerintah, ya ironis sekali, kenapa dibiarkan? Dia beredar itu judi online dengan situs-situs yang ada. Kan pemerintah tahu ini. Buktinya dia tahu bahwa ada pemain, ada penerima bantuan main judi. Di mana dia main judi? Tentu itu perlu dulu diperjelas, Mbak Umi. Ini jangan seperti narkoba. Bahaya narkoba begini, bahaya begini ditangkap. Tapi narkobanya beredar terus. Sama dengan ini, judinya berjalan terus. Dan kedua, itu hak penerima, itu paten Mbak Umi, dijamin itu. Tidak ada alasan untuk membekukan. ya, itu karena haknya dan dananya sudah tersedia, mungkin setiap tahun sudah dianggarkan. Ini nggak boleh juga begini pemerintah ini. Banyak kata apa nama keganjilan ini, 5.000 orang ini benarkah dia main judi? Kalau benar mana buktinya? Ini pemerintah tidak seenaknya juga dia mengkat, menghentikan bantuan padahal itu haknya. Kalau uang dia bakar, dia apa itu dana itu haknya dia. Kalau dia main judi, tutup tempat main judi itu karena itu ilegal. Itu dulu yang ditutup. Kalau sudah ditutup itu baru. Kalau masih dia salah gunakan ke tempat lain atau apa, atau dia buang itu bantuannya, itu perlu di... Tapi ini haknya dia kok, ini pemerintah juga saya bingung kalau begini. Dia tahu berarti situs judi online ini, kenapa tidak di-cut itu barang? Nggak bisa begini. Dan benarkah, saya cuma mau tanya narasumber, benarkah itu bahwa si Amir Deni ini main judi online? Penerima bantuannya dia harus ditutup. Disampaikan ke dia, bawa itu bukti. Ini kami punya bukti nomor. Nomor ini kami hubungi, sekian habis, sekian kami main. Ini kan cuma dibilang, oh tergantung apa, terindikasi. Mana buktinya? Nggak betul begini caranya ini. Dan itu hak dia. Ya, apa, ekstrimnya itu hak saya mau apakan, saya terserah saya. Ini perlu juga kejelasan. Kalau dia sudah diberitahu dan tadi yang menyangkal, ah itu boleh. Ini dia tidak tahu kok. Dirinya mungkin, tapi tolong buktikan dulu. Narasumber siapa Mbak Umi?
0: Narasumber direncanakan Kabid Perlindungan dan Jamsos Dinsos Sulteng dan juga ya, pengamat sosial.
2: Ya, baik. Semua narasumber ini mudah-mudahan yang monitor ini teman-teman yang ya, memberikan opininya. Kalau ini semua, saya minta narasumber ini benahi dulu itu barang berseliweran itu situs judi online ini. Badan dia tahu kah itu ada, Mbak Umi? Ada bukti dia bawa, nanti saya minta. Tolong berikan contoh nanti dalam acara ini bahwa ini nomor ini si Fulan ini penerima. Nomor penerimanya ini, bantuannya sebesar ini setiap bulan misalnya. Yang seperti inilah, saya tidak setuju kalau langsung dikat begini tanpa memberikan bukti kepada orang yang diduga itu. Ini kan masih diduga, belum jelas kok ini barang. Kalau sudah jelas, kenapa dibiarkan? Pemerintah harus tutup dulu itu. Kalau dia tidak tutup, nah dia sudah tahu ini ada dan tidak tutup, berarti tanda petik, apakah ini dibiarkan, pembiaran atau persekongkolan, tanda petik ini Mbak Umi ya. Ini kan tidak tahu. Macam lalu kan ada berapa rekening, berapa juta rekening langsung ditutup. Kan bisa. Kenapa rekeningnya ini berapa, kenapa nomornya ini tidak bisa dihentikan? Ada apa? Siapa yang bermain di judi online ini? Karena selama ini barang ini kita sudah dengar, ada karena ini, ada karena ini, pembesar karena ini. Jangan karena dia punya pembesar atau siapa pemilik judi online ini. Saya kira narasumber harus perjelas ya, bahwa benar ada bukti bahwa penerima bantuan ini sekian banyak ini semua buktinya main judi online. Okay. Kalau itu benar, kenapa kami tidak tutup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti yang bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang kuat untuk memperjelas bahwa nomor tersebut terindikasi ataupun orang tersebut memang menggunakan akses, memasuki akses yang namanya judi online ya. Kalau tidak ada bukti, ya seperti apa dasar ataupun indikasi yang digunakan dalam memasukkan kategori bahwa nomor ataupun juga masyarakat tersebut terlibat dalam aksi judi online. Selanjutnya ada Pak Arnold di Bumi Sagu. Selamat pagi, Pak.
3: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda ya. Ya. Saya sebenarnya sangat kecewa atas desil-desil ini. Ini pengaruhnya sampai banyak masyarakat yang tidak mendapatkan sembako atau bansos ini, sosial ini, termasuk PKH lansia. Ah, itu sangat tidak adil sebenarnya pemerintah. Apa yang dimana, apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu benar itu. Saya termasuk sebenarnya penerima salah satu PKH lansia. Tapi kok tiba-tiba diputuskan semua diputuskan. Baru saya, mungkin saya perkiraan saya ini saya kena di disuanam ini orang makul. Kalau di dalam situasi saya ini, ya saya juga tidak terlalu mengharapkan itu bantuan yang begitu. Tapi ini kan pemerintah dari awal dia sudah masuk data saya kan semua dimintakan data saya berikan data itu. Tapi kenyataan penerimaan sembako beras, terutama beras itu, katanya nama-nama sudah ada di transfer oleh Menteri Sosial. Tapi kenyataan sebenarnya bukan nama yang tercover ke pemerintah pusat, tapi itu sembako beras itu terutama yang jatuh di masa di satu kelurahan, satu kecamatan itu sudah ditarget oleh pemerintah sekian banyak. Nah, nanti dari kelurahan RT RW itu menentukan warga-warga mana yang harusnya masuk. Nah, dan ini saya perhatikan ini kedekatan di antara RW. Padahal sebenarnya orang ini mampu dan bukti ada. Karena kedekatan itu sangat luar biasa, dia menerima beras, menerima keuangan. Padahal dia mampu, anak-anaknya semua sudah kerja, bapaknya itu ada kerja juga, ibu juga ada kerja sebenarnya. Tapi kenapa bisa dia dapat? Sementara ada yang sama sekali itu ditinggalkan suaminya dalam keadaan meninggal, itu tidak dapat sama sekali. Padahal itu harus dibantu. Janda itu, janda kan yang di lingkungan kami, di kelurahan Besung Setengah itu udah, saya tidak bohong itu. Saya kecamatan wilayah Besisu Tengah, dan termasuk di kelurahan-kelurahan sampai semuanya itu RT-RT itu terlibat itu, DRW. Saya berani berkata begitu karena kenyalahan, hanya karena faktor kedekatan. Yang lain kesenian penerima yang sebenarnya itu dihapus, yang dekat ini didapat. Lucu kan namanya ini. Dan masalah PKH itu lansia itu keuangan itu bantuan itu. Ya memang sebenarnya kalau mobilan judi online memang pembuktian itu harus detail. Kalau memang dia sudah terkabur, memang itu judi online itu harus diberhentikan. Tapi kalau tidak, jangan semata-mata sepiat saja. Itu sebenarnya tidak betul itu. Kalau macam saya, Bunda. Saya datang mereka dari sosial. Saya dapat bantuan perbaikan rumah. Ya? Di depan, saya minta di depan. Nah, sudah tanda tangan. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada? Tidak ada. Jangan-jangan saya termasuk desil, barangkali desil anak ke atas lain. Tapi sekarang tidak masuk. Saya cuma minta lantai itu dengan plafon seng. Itu saja saya minta bantuan. Dia bilang, ini Pak cuma 20. Tidak masalah mau 20. Bahan ditanggung oleh sosial, ongkos kerja juga ditanggung oleh. Tidak masalah. Yang penting pembuktiannya mana? Sampai sekarang nggak ada. Karena kan itu penerimaan peras saja. Ya tadinya saya menerima. Ya Bunda Umi, saya terus terang saja kan, saya tidak terlalu mengalami yang begitu. Tapi saya diambil saya punya data. Salah satu penerimaan ini beras ini dan keuangan dan bantuan rumah ini, tapi ternyata sampai sekarangnya enggak ada. Saya tunggu-tunggu itu hampir 2 bulan ini enggak ada muncul ini. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, tidak jadi Bapak punya karena Bapak masih terombolong di sini sekian. Tapi saya ini menerima apa adanya, iya kan? Karena kalau tidak mendapatkan berarti bukan rezeki saya, iya kan? Masih banyak Pak, Ibu, di daerah Sigi juga termasuk begitu. Banyak yang kurang begitu adil, katanya negara kita negaranya Pancasila. Kalau kita berbicara masalah Pancasila, itu kita ambil sila kelima, tidak usah kita repot-repot keadilan sosial itu. Sosialnya dengan keadilan itu saya garis bawahi. Di mana itu letak pemerintahan sekarang ini yang mau mengkabar dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Jangan mau bilang ekstrim, kalau sampai itu kenyataan di lapangan tidak ada. Jadi bunda saya mengharapkan itu. Siapa narasumbernya?
0: Kabid Perlindungan Jamsos Dinsos Sultang.
3: Oh, bagus itu kalau begitu. Pertanyaannya saya itu, mungkinkah kenapa tidak terlalu dijemput bola, artinya didukung oleh RT dan masuk ke wilayah rumah-rumah yang mana yang harus dibantu jaminan sosialnya? Jangan asal nembak saja menunggu di RT RW. Dia tidak tahu di belakang ini, di masyarakat di bawah. Harusnya mereka itu langsung menjemput bola. Oke, begitu saja Bunda pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sagu. Indikasi mendapatkan bantuan ataupun syaratnya ya, kemudian kalau sudah mengisi data, dilakukan verifikasi data, kemudian yang bersangkutan juga belum menerima, ini apa yang menjadi kendala? Nanti ini juga mungkin boleh kami tanyakan kepada narasumber kita. Pak Anwar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Nah, ini bagus di judi dengan bansos ya. Begini, kalau di warga Panglima Polim ini waktu penerimaan kemarin itu minggu lalu itu bantuan sosial perasan 30 kilo banyak terhapus nomi. Sehingga mereka itu bertanya kepada RT, kenapa nama-nama saat ini sudah tidak mendapatkan bantuan sosial seperti BNTC, PKH, lansia. Menurut RT, mereka itu terindikasi yang lain. Itu terindikasi melalui transaksi-transaksi di nomor ini KTP katanya. Jadi yang bukan pemerintah Kota Palu ini yang mengaku, bukan dari pusat. Mereka menampilkan transaksi-transaksi judi online melalui aplikasi mereka itu di nomor ini KTP. Makanya ini KTP yang kita sembarangan kasih kepada siapa-siapa. Ada juga di sini seorang janda, anaknya ambil kredit bank, padahal itu ibunya dan itu mendapatkan PKH lansia. Tapi itu ibunya tidak tahu. Kalau dia mendapatkan kredit bank kan sudah naik, punya desil. Desil 7, maka dia tidak dapat lagi mendapatkan bantuan itu PKH lansianya. Tapi alhamdulillah saya mau ngomong, saya ini masih lompat menerima bantuan sosial beras. Terima beras, menjual 30 kilo maumi. Saya punya bantuan lansia, kasus lansia, pensiun dan swasta. Alhamdulillah, dua bantuan saya dapat. Oh ya, sesuatu sekarang sudah menjadi lain. Oh, terima kasih maumi.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, Panglima Polem ya. Terima kasih sudah menyampaikan juga tanggapannya pagi hari ini. Ada Pak Muhlis dari wilayah Tatura, silakan.
5: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis, Pak Ahmad Irwan, mohon untuk menanti. Kita ke Pak Muhlis dulu ya. Mohon maaf ya. Oke, silakan.
5: Halo, ya. Kalau bantuan sosial dihentikan karena terindikasi terlibat dalam judi online, saya tentunya pertanyaan saya begini, Mbak Umi, dia itu terdeteksi melalui mana? Apa melalui rekening bansos? Atau melalui KTP atau melalui nomor telepon daripada penerima bansos? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, saya melihat, menyarankan kalau seperti itu tentunya seharusnya lakukan verifikasi-verifikasi fakta dan aktual di lapangan. Apa benar Komio terlibat judi online? Kalau melalui telepon, jangan-jangan nomor telepon dikasih ke bapak penerima itu adalah yang memang yang orang berikan dan memang itu digunakan orang lain untuk judi online. Ini makanya perlu verifikasi ke bawah. Yang lain, barangkali pertanyaan saya karena ini adalah dari Dinas Sosial, penerima PKH apa semua itu namanya, apakah pensiunan PNS boleh terima walaupun dia sebagai lansia? Ini pertanyaan saya juga, karena mungkin saja ada yang PNS dan lain sebagainya terima, ada yang sama sekali tidak, padahal sama-sama lansia dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya. Yang saran saya juga terakhir, barangkali cantumkanlah kalau bisa itu verifikasinya, cantumkan keluarga A di rumah ini, cantumkan di pintunya, dia masuk desil berapa, menerima atau tidak. Nah, itu perlu barangkali supaya paham kita. Saya kira ini supaya tidak berteriak, saya tidak terima dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan ini kan bantuan itu tujuannya pemerintah adalah memperbaiki taraf hidup dan bukan digunakan untuk berjudi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi Pak Buglis di Tatura. Kita beralih ke Bapak Ahmad Irwan di Bandung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kopi silakan. Pagi ya.
0: Ya, kopi pagi mantap. Ya.
6: Iya, beginilah. Saya Mbak Umi ini ya. Mm-hmm. Begini tentang masalah bansos ini ya. Bantuan sosial pada masyarakat ternyata harus ada semacam replikasi yang cukup besar-besaran, karena banyak salah sasaran. Yang kedua tadi masalah yang kedempatkan lewat judi online di sini ya, yang seperti ya, apa kebisa dari hal apa, bahkan kemarin saya mengatakan begini, jangan bingung-bingung kata yang dapat bansos dilibat judi online, kenapa udah aja blokir situs-situsnya, kenapa di sementara yang dapat, yang mendapatkan bansos terlibat judi online terus dihapus, kenapa itunya situs-situs judi online-nya tidak dihapus, ada apa di sana, katakan gitu ya, sampai seperti itu. Jadi jangan bingung-bingung, sekarang beginilah, memang perlu, jangan hanjang ini masalah bahasa, banyak salah sasaran dan mungkin tidak untuk mungkin banyak dijadikan saya muatan-muatan politik lah, karena apalagi menjelang pemilu nanti gerak pasti muatan politik masalah bahasa pasti banyak kan, seperti itu. Bahkan sempat juga mungkin sudah viral di TV ya, yang

0: Jadi kalau toh memang sekarang yang terlibat di online tidak merekam mas, udah aja diblokir. Kenapa tidak diblokir-blokir itu kan masalah situs judi onlinenya seperti itu. Udah aman itu menurut pengamatan mereka itu kan. Memang saya juga setuju seperti itu ya. Mungkin itu Mbak Umi ya yang saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arifin, silakan. Halo, ya, selamat pagi. Iya, Bapak, silakan. Aha, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Keluar ini masyarakat ini. Yang lucunya lansia 76 tahun. Saya ulangi, yang lucunya lansia 76 tahun tiba-tiba sudah naik desirnya, padahal dalam kartu keluarga tidak ada pekerjaan. Bagi itu ditanya, kenapa sudah tidak ada lansia 76 tahun ini? Oh, dia punya aset, padahal rumah itu anaknya yang bangun. Sekali lagi, anaknya yang bangun. Ini sudah tidak betul ini secara sepihak ini. Tidak ada koordinasi apa semua. Dikasih keluar sudah orang. Ini kan tidak betul sudah ini. Aturan dari mana seperti itu? Ini semuanya tidak betul, tidak beres. Pantas matahari ini begitu panas ini. Pantas ini belum. Ini masih permulaan ini, masih permulaan. Ini kan sudah disebutkan Pak Anwar, Pak Arnold tadi sudah bilang, Pak Muli sudah bilang. Pantas matahari ini panas. Memang tidak ada yang jujur, hanya ada toko jujur di pasar tua. Sekali lagi, tidak ada yang jujur, hanya ada toko jujur di pasar tua di dekat rumahnya Pak Anwar. Halo Pak Anwar, betul tidak? Itu saja penyampaian saya. Okay. Jadi yang betul ini sudah disampaikan ke stadion. Diulang kemarin, jadi disampaikan kepada yang bersangkutan pemerintah dalam ini dinas terkait. Diulang kembali pendataan ini, bukan ini yang dipakai. Ribut nanti lama-lama ini. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Semangat sekali ya. Saya kira tadi mau orasi Bapak. Oke, kita lanjut lagi di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Halo. Oke. Selamat pagi. Boleh bergabung kembali ya untuk penonton.
3: Halo. Halo.
1: Iya, selamat pagi Pak Sofan.
3: Iya, assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ya, bagus ini suaranya ya. Oke, makasih Umi. Assalamualaikum ya.
1: Oke.
3: Kalau begini Umi, kalau misalnya bansos ini merupakan data judi online ya yang dijadikan dasar orang yang tidak menerima, sesuatu yang sangat keliru ya. Karena proses pendataan saya pikir membutuhkan waktu yang lama ya, mulai dari proses verifikasi ya sampai pada mengunjungi rumahnya ya. Tapi karena persoalan misalnya KTP-nya digunakan untuk seseorang ya, misalnya untuk judi online ya, kan ada verifikasi kembali ke lapangan Mbak Umi ya. Tidak seenaknya harus memblokir ya bahwa orang tersebut tidak menerima lagi bansos ya. Ini hal yang tidak profesional ya kerjanya sepertinya. Banyak petugas-petugas pendata bansos itu coba verifikasi kembali apa penyebabnya, tiba-tiba data tidak muncul ya, itu diverifikasi apakah betul si nenek ini main judi online kan, karena rata-rata data ini di lapangan ya, karena KTP-nya bisa saja disalahgunakan ini. Bisa saja hal seperti itu, atau memang anaknya pernah menggunakan KTP itu untuk judi online seperti itu. Tapi kan ada verifikasi kembali ke lapangan ya. Karena apa ya, ini harus memang betul-betul tepat sasaran namanya bansos ya. Jangan karena misalnya saya melihat seperti ini ya, setiap ada periode pemerintahan ya, perubahan pendataan kembali, kemudian ada aplikasi yang terbaru digunakan lagi sistem desil. Kemarin kan tidak ada menggunakan sistem desil ya, yang mendapatkan bantuan misalnya desil 1 sampai desil 3. Desil 4 sampai ke bawah itu dianggap sudah mampu. Tidak juga seperti

0: itu. Ada verifikasi pendataan kembali. Kalau seperti itu negara ini akan kacau. Benar apa yang disampaikan teman-teman. Karena apa ya? Ini bukan berdasarkan data, tapi karena berdasarkan aplikasi saja, kita langsung justifikasi orang, oh, bahwa dia ini betul-betul orang kaya. Tidak harus seperti itu, tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan-jangan ini cuma bantuan sosial ini. Benar yang itu merupakan hanya bohong-bohong saja ya. Itu merupakan strategi pemerintah ya, bagaimana mengurangi penerimaan karena misalnya defisit anggaran ya, dijelaskanlah sama masyarakat ya bahwa anggaran kita defisit ya, APBN defisit ya. Jangan dengan menggunakan cara-cara seperti itu, tidak benar. Kasihan masyarakat mau mengimpikan untuk menerima uang datang misalnya tiba-tiba hilang datanya seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Negara ini ada aturannya. Dasar pembuatan, dasar orang untuk bisa masuk di situ ada prosesnya yang terjadi. Proses pendataan ya secara faktual, verifikasinya memang bagus. Mulai dari data desa, kelurahan, dan lain sebagainya. Ini prosesnya lama sehingga muncul data itu. Tidak seenaknya harus tiba-tiba hilang. Tidak bisa seperti itu. Kacau negara seperti ini. Makasih Umi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan juga sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini. Luar biasa ya. Semangat di hari Senin ini juga menular ke pendengar kita. Bahkan dengan menanggapi topik-topik yang kami hadirkan pun juga tidak lupa semangat yang luar biasa. Dan baik, masih kami buka line tanggapan opini di pagi hari ini. Silakan 455-442 dan juga di 0811. Iya. Oke, okay. Halo, selamat pagi. Oke. Okay. Baik, ya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pro 1 RRI Palu ya.
1: Selamat pagi Bapak, dari mana nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kabarnya gimana, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Iya, dari mana nih Pak?
2: Apa?
1: Dari mana nih?
2: Saya Ahmad Abdullah alias Yuklung Melung dari Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur.
1: Oke, okay, Pak Ahmad di Jember. Silakan Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad di Bandung, ada Pak Ahmad di Jember juga ya.
2: Ini Ahmad Abdullah.
1: Oke, okay, Ahmad Abdullah ya.
2: Itu Ahmad siapa itu ya? Ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sama-sama berjiwa nasionalis.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa.
2: Dan pendengar, menjadi pendengar setiap Pro 1 RRI Palu ya. Ini Mbak siapa ini?
1: Dengan Umi Bapak.
2: Oh Mbak Umi, salam sehat dan salam kenal ya.
1: Silakan Bapak tanggapannya. Terindikasi judul bantuan sosial dinonaktifkan. Bagaimana dengan tanggapan Bapak?
2: Oh betul-betul itu. Dinonaktifkan itu bagi oknum-oknum yang kurang baik pribadinya dan etikanya kurang baik, itu cocok itu diberhentikan. Masalah uang bantuan digunakan untuk judol itu sangat kurang baik gitu untuk kawasan NKRI gitu ya. Tapi nomor dua, bantuan-bantuan yang belum tepat sasaran itu harus betul-betul dikoreksi lagi gitu. Ya gitu. Dan lagi bantuan-bantuan itu jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum penerima bantuan itu ya. Gitu. Jadi bantuan harus tepat sasaran dan betul digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat Indonesia ini harus betul-betul berfungsi dan bermakna gitu ya. Itu sudah Mbak, cukup sekian. Halo.
1: Oke, okay, baik. Ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama
2: saya
1: Bapak.
2: Saya tidak setuju sekali bila yang senang judol itu dibantu, sangat tidak setuju. Kurang baik itu pribadi-pribadi kurang baik. Tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila itu. Ya. Mbak Umi.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Terima kasih ya Mbak Umi ya.
1: Terima kasih Bapak Ahmad Abdullah ya. Oke.
2: Okay. Suara Indonesia.
1: Baik.
2: Suara Indonesia berdaulat,
1: adil
2: dan makmur.
1: Baik, terima kasih.
2: Di udara tetap di udara.
1: Oke. Okay.
2: Merdeka tetap merdeka.
1: Baik.
2: RRI Pro 1 Palu semoga tetap jaya terus.
1: Oke, okay, terima kasih Bapak Ahmad Abdullah ya dari Jember yang sudah menelpon jauh ya dari Jember. Gabungnya di Pro 1 Palu ya. Oke, okay, yang pasti memang banyak tanggapan-tanggapan yang setidaknya sebagai pengingat gitu ya, bahwa jangan pernah berurusan dengan yang namanya judi online. Aduh, banyak kerugian lah ya, selain korban waktu, korban materi ya, kemudian juga kita bisa mengorbankan orang terdekat kita ya, seperti misalnya hubungan antara pasangan, kemudian orang tua dan juga anak, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk mengajak ya, agar tentunya yang namanya judi online ini bisa dihentikan. Jangan pernah berurusan dengan yang namanya judi online. Kita akan lanjut dengan mendengarkan tanggapan nantinya di pukul 8.30 seusai warta berita dalam sesi Palu Menyapa Dialog.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasi